0: penyiaran radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku sekarang RRI ya jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia Pak Bendria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, tidak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai di Garjo, Mojokerto, Jombang. Sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwakil apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan? Justru dipimpin dengan agar merasa itu punya kelas menuliskan atau menunjukkan figur dekat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kelas.
1: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
3: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
3: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Didukung oleh Tori.

0: Oke, Resi Media Surat Tuduhan Informatif ya, di kesempatan minggu pagi hari ini Fator pengen hadirkan informasi ya terkait headline berita utama di hari ini. Didominasi oleh perkembangan pasca kericuhan demonstrasi 27 Agustus di Jakarta, serta isu internasional seperti bencana banjir bandang di Nepal. Kalau Fator berbagi informasi terkait berita nasional utama, pasca kericuhan 27 Agustus kemarin, polisi telah menangkap sekitar 322 orang. Bahkan ada tercatat satu orang korban tewas, sementara pihak berwenang terus mendalami dugaan eksploitasi anak dalam kerusuhan itu. Dan memang bisa dikatakan soal transmedia kemarin ada beberapa oknum-oknum ya, lagi-lagi memang ketika ada kericuan-kericuan itu pasti ada oknum di baliknya. Dan tentunya kalau ada apa itu soal transmedia, demo, kemudian unjuk rasa dan sebagainya, pasti itu ada. Pasti ada, gak mungkin gak ada yang namanya oknum-oknum atau ya orang-orang yang sengaja membuat ricuh soal transmedia. Nah inilah gelapnya kehidupan ya, inilah fatalnya dan juga bahayanya kehidupan setelah media. Dimanapun itu pasti ada yang namanya kejahatan. Jadi tentunya untuk kamu selalu hati-hati ya, dimanapun itu setelah media patut berwaspada juga dimanapun dengan siapapun setelah media. Dan ya alhamdulillahnya memang 322 orang ini berhasil ditangkap, tapi sayangnya memang ada satu orang korban tewas setelah media. Dan ya pihak berwenang di sini terus mendalami dugaan ada eksploitasi anak. Jadi ada yang namanya eksploitasi anak, mereka diajak untuk demo dan sebagainya, di bawah umur, belum waktunya, kemudian dijual dan sebagainya. Ini yang berbahaya tentunya. Ya semoga pihak berwenang bisa segera menyelesaikan permasalahan ini saat transmedia. Ada juga informasi dari Nepal saat transmedia. Banjir bandang Nepal, korban jiwa dilaporkan mencapai 586 orang, bahkan ribuan lainnya masih dalam pencarian. Jadi ketegangan dirasakan oleh warga atau masyarakat Nepal ketika mereka kemarin menghadapi banjir bandang yang luar biasa. Fator melihat video-videonya itu luar biasa, masya Allah, astagfirullah ya, menakutkan saudara media. Benar-benar itu tanggulnya kan jebol ya, tanggul jebol, akhirnya banjir bandang tidak bisa terhindari lagi. Banyak sekali ribuan orang itu masih dalam pencarian dan 586 orang dinyatakan meninggal dunia. Tentunya kita doakan untuk seluruh rakyat Nepal, masyarakat Nepal tentunya yang mengalami banjir bandang bisa segera diketemukan, bisa yang selamat juga masih bisa diberikan kesehatan, dan yang tentunya sudah meninggal bisa tentunya ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa yang terbaik tentunya ya. Oke, sahabat Rasi Media juga nanti Fator akan hadirkan beberapa update informasi lainnya masih seputar area Car Free Day. Di kesempatan pagi hari ini sudah mengalami kepadatan pengunjung ya. Jadi tentunya untuk kamu yang mungkin akan berpergian ke sekitaran Car Free Day juga tetap harus selalu hati-hati. Bunda Ari di pagi hari ini, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Fator.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Mas?
0: Sehat Bun, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih. Medion ke jan full Mas.
0: Full ya.
1: Selain panas, hawanya, kondisinya juga, tapi ki serentak Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jalan santai hadiah wis. Abul-abulan Mas. Peda motor.
0: Peda motor.
1: Peda okay. Gunung.
0: Peda gunung.
1: Kulkas kipas angin ya okay. Mas jan wis.
0: Wow.
1: Nana nih bengi ya, Madiun menari wis jam meriah banget Mas. Sampai jam piro anak pemulih buh seranu mboke motor wis ngantuk ra mulih tak anteni. Mas Fator nyuwun sewu nggih. Niku masalah soal Nepal itu beneran kan Mas, itu bukan hoak kan?
0: Bukan Bun, bukan. Itu banjir bandang beneran itu.
1: Beneran Ben. Itu ya maaf ya Mas, bukan itu. Itu azabnya Allah langsung Mas.
0: Yeah.
1: Akibat membakar apa toh Al-Qur'an sama masjid-masjid dirobohin. Itu azab itu. Itu makanya jangan sampai ini kan sudah ada toh apa hadisnya di ininya kan udah dikasih tahu Mas. Kalau membakar ini langsung dapat azabnya sama Allah.
0: Nah itu ya.
1: Jadi itu langsung itu Mas. Gak ibaratnya orang teningko sesok gak langsung
0: yeah.
1: Allah itu Maha Kuasa. Bener Mas, ditunjukkan. Ya semoga mendapat hidayah bener-bener. Wong masjid ora jenggi salat kok malah jenggi robohin dibakar Al-Qur'an masyaallah tenan. Itu asap itu. Wis muga-muga lek tarah emang beneran ini diampuni dosanya, Mas. Enggak kostul khotimah enggak itu. Semoga-moga diampuni nama Allah. Wallahu alam itu. Saya sebagai orang ya bukannya fanatik enggak, tapi saya tuh enggak terima kalau apa ya Al-Qur'an anu dibong ini ben dirasakne ngono. Ya salame kagem senten mawon nggih Mas.
0: Oke, nggih.
1: Kagem dulur-dulur kabeh.
0: Ya.
1: Dimanapun berada. Jangan terprovokasi dengan apa ya isu-isu yang enggak benar gitu loh.
0: Ya, betul.
1: Yang penting kita harus apa menjaga diri kita, keluarga kita, dijauhkan dari segala mara bahaya. Terus dijauhkan dari apa ya anunih dajal wi lo Mas. Nggih. Sehingga ya gitu loh, itu jangan sampai ya keluarga kita sebagai orang muslim jangan sampai terprovokasi dengan adanya begitu. Pokoknya wis ben sing dilakoni ben lakoni sing penting di luar orang-orang muslim saja sampai kayak gitu pokoknya kalau kita bisa bersatu. Nggih Mas nggih.
0: Nggih.
1: Niki mangke sebade kaputu lagune napa Mas?
0: Belum ada mau request apa pun silakan.
1: Oh nggih. Apa mangke diputerakan lagune sing ngebit Mas? Cinta tak butuh rupa mawon.
0: Oke nggih.
1: Eh diremik nggih saged dipine pokoke nek wae tak rungokne walaupun lagu melo di remike yo enak mere. Karo tinggi senam-senam kecil lo Mas.
0: Nah, betul.
1: Nggih. Aku Mas Fature sehat selalu, lancar anggene makarya, mugi-mugi wonten-wonten kalangan suatu napa-pun. Pergi dalam bekerja dalam keadaan selamat, pulang dengan selamat pula.
0: Amin.
1: Kanten niki Mas Fatur, berentek-entekan itu nggih pangapunten nggih.
0: Nggih.
1: Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ari yang ada di sekitaran Madiun ya. Minta cinta tak butuh rupa. Dan tentunya untuk sahabat Rasi Media juga yang pengen interaktif nanti juga monggo silahkan ya bareng Fatur di Cakrawala Pagi. Langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137.

0: Rahasia Media
1: dan Informatif.
2: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah terus, nek kelas C?
3: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur, nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaipon, Geger.

0: dan informatif.
1: Sahabat Terasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Terasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh Jus, bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, Rossi Media Inspiratif dan Informatif ya. Sahabat Rossi Media, tentunya ada informasi juga terkait adanya RUU perampasan aset, sahabat Rossi Media. Jadi Puan Maharani tak taken komitmen RUU perampasan aset PDIP DPRD kolektif kolegi ya, sahabat Rossi Media. Jadi soal Ketua DPR RI Puan Maharani yang tidak turut menandatangani surat komitmen penyelesaian RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Tentunya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR bersifat kolektif kolegia. Karena kepemimpinan DPR ini bersifat kolektif kolegia, pembahasan terkait respon DPR RI terhadap aksi masyarakat tidaknya dilakukan oleh satu pimpinan saja. Hasto mengatakan bahwa DPP PDIP telah menugaskan fraksi PDIP DPR RI untuk memberikan penjelasan mengenai sikap partai terhadap isu itu. Menurut Hasto, PDIP memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Komitmen itu juga mencakup dukungan terhadap penyelesaian RUU perampasan aset, saat Rossi Media. Dan tentunya PDIP bersikap proaktif ya dalam mendukung penyelesaian RUU perampasan aset, dan diharapkan juga nantinya tentunya untuk RUU perampasan asetnya bisa segera dituntaskan secara semedia tanpa harus menunggu tanggal 15 Desember. Tapi ya so, kita lihat nanti ke depannya, semoga saja memang di tanggal 15 Desember nantinya RUU atau Undang-Undang Perampasan Aset bisa segera dilaksanakan.

0: Always use.
1: Sobat Transmedia, rencana konser di Stadion GBK belum mendapat lampu hijau DPRD Ponorogo sejalan dengan Persepon menolak penggunaan Stadion Gelora Batoro Katong untuk panggung hiburan. Sejumlah pertimbangan menjadi dasar penolakan, mulai potensi kerusakan rumput, keselamatan ribuan penonton, hingga ketimpangan antara pendapatan asli daerah dan biaya perawatan stadion. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
4: Rasi Media,
5: inspiratif dan informatif.
2: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
6: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rasifm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Pahlawanku,
0: Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Laki-laki yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Salihah ini juga pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia serta pernah menjadi perdana menteri semasa kabinet Hatta 1 sampai 2 dan RIS. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 1980, disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta, dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Selain dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1986, semasa pemerintahan Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator, dan pada 7 November 2020, ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

anak dan juga penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominasi. Demikian info terkini bersama saya Fatur. Nantikan info terkini selanjutnya.

inspiratif dan informatif. Inilah Rauf

Oke, okay, resmi dan surat dan informatif ya. Surat resmi dan, jadi memang di Magetan ini ada sekitar 3.099 anak yang mengalami gangguan penglihatan. Nah, inilah yang patut kita bahas surat resmi dia. Ada sekitar 3.099. Hampir 3.100 ya surat resmi dia. Bahkan ini kalau dicek semua lebih sih menurut Fatur ya. Karena dari 3.099 anak yang mengalami gangguan penglihatan ini, tentu ada yang menjadi pembahasan dan juga pertanyaan serius ini kepada orang tua dan juga mungkin anak-anak sendiri. Apa yang mereka lakukan gitu? Apa yang diberikan orang tua kepada mereka? Dalam artian kadang-kadang kalau kita lihat sendiri surat resmi dia di usia 2 tahun, bahkan di balita ya, usia balita lah intinya, mereka sudah dipegangin HP dan sebagainya. Ini kan yang nanti kedepannya bisa membuat mereka mengalami gangguan penglihatan. Ada juga memang sekarang rata-rata anak-anak SD TK sudah pada main gadget surat resmi media. Berbeda dengan zaman Fatur dulu ya, belum ada yang namanya gadget gitu ya. Fatur pegang gadget itu usia berapa itu ya? Kelas 5 atau 6 gitu surat resmi media baru pegang yang namanya handphone. Itu pun juga handphone jadul yang masih ada tombol-tombol gitu ya surat resmi media. Belum ada internet, belum ada jaringan-jaringan seperti saat ini gitu ya. Jadi memang belum bisa untuk akses-akses hal-hal yang gampang seperti saat ini, YouTube, ya, TikTok dan sebagainya. Dan tentunya untuk sekarang kalau dilihat surat resmi media, memang aktivitas dari anak-anak sekarang adalah bermain game, scroll TikTok, YouTube gitu ya. Berbeda dengan zaman Fatur dulu, di anak-anak usia mungkin TK, SD gitu ya, itu masih bermain, main bola gitu, kubak sodor, main petak umpet gitu ya. Sekarang sudah sangat amat jarang secara resmi Fatur menemukan hal itu di daerah Fatur ya. Anak-anak sekarang sudah pada ya kalau enggak ngopi gitu ya bermain gadget gitu ya. Paling yang masih oke layangan gitu, layangan juga masih oke gitu ya. Dan ini menjadi perhatian serius sebenarnya bagi orang tua tentunya, untuk mengajarkan pada anak-anaknya agar tidak selalu ketergantungan terhadap gadget secara resmi media. Ini penting, gadget, TV gitu ya. TV pun kalau nonton pun juga harus ada jarak ya. Ini yang perlu diperhatikan agar kedepannya memang tidak terjadi gangguan penglihatan pada anak di usia dini. Perlu diketahui juga untuk orang tua, memang gangguan penglihatan ini bisa jadi mata minus, rabun, bahkan silinder ya. Ini menjadi pertanyaan serius ya, kenapa kok bisa seperti saat ini gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Dan tentunya kedepannya Dinas Sosial Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Dan ini diharapkan tentunya agar bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Dan bagi orang tua juga harus lebih berhati-hati dan juga lebih bijak ya dalam memberikan gadget maupun TV kepada anak-anaknya.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le tugasmu kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Sebetrasi Media. Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sebetrasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Ya, bagi Rosi Media Surat dan informatif ya. Ini ada Bunda Mayang ya yang kirim video nih. Oh, lagi jalan santai Bunda Mayang ya. Wah, luar biasa ini ya. Terima kasih untuk Bunda Mayang ya yang sudah update ya. Tak balesi dulu. Terima kasih Bunda gitu ya. Putar kan hadirkan juga ya. Ini untuk kegiatan jalan santai di sekitaran mana itu Gurang Gareng mungkin ya, Sutara Rosi Media ya. Ya, ramai juga nampaknya memang. Ya, oke. Okay. Apa kayak? Oh, sepeda. Iya. Asik. Iya. Ini kok ibu-ibu tak ngerti. Ya, itu tadi ya. Dan ini ada kiriman video ketika jalan santainya. Luar biasa cuaca cerah juga untuk sekitar Gurang Gareng. Terima kasih untuk Bunda Mayang untuk updatean informasinya. Nah, itu ya. Satu orang satu tiket gitu ya. Iya, iya.
1: Untuk kemeriahan hari ulang tahun.
0: Ya, luar biasa. Luar biasa, terima kasih untuk Bunda Mayang ya yang sudah update informasi, kirim-kirim informasi terkait kegiatan di kesempatan pagi hari ini. Untuk sahabat Rosi Media juga monggo ya, mungkin ada updatean informasi. Oh, ditinap ya. Kalau ditinap kemarin mas katanya. Oh iya Bunda, kemarin beli Sabtu ya, Sabtu. Oh iya Sabtu, nah, tempatku udah minggu lalu ini ya. Kalau di tempatnya Bunda Lilis itu tinap kemarin ya, Sahabat Rosi Media. Jadi untuk kamu mungkin Sahabat Rosi Media yang pengen update informasi, kirim-kirim informasi kegiatan di kesempatan pagi hari ini juga monggo silahkan, nanti bisa langsung kirim ke WhatsApp ya di 0811 3020906. Patur tunggu untuk kesempatan pagi hari ini.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare
7: First Use.
8: Sobat Transmedia, naas menimpa Sutrisno, petani dari Madiun berusia 49 tahun itu diduga menjadi korban peluru senapan angin nyasar saat mencari rumput di area persawahan Kecamatan Kebon Sari pada Sabtu lalu. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
9: Pahlawanku. Cut Nyadin merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyadin diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Cut Nyadin berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Menurut penjaga makam, makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh.
10: Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif dan Informatif.

0: Silvi Kumalasari.
1: Wisnu Jaya.
0: Oke. Semangat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 1945, jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Sintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Cimanggis Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Ronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakfar Broto Atmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa

0: menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
1: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwaris apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan? Justru dipimpin dengan padahal mereka itu punya peran menuliskan atau menunjukkan buku narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
0: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
2: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
0: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
2: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
0: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: didukung oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Radio inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
1: Oke, Raffi Media di surat dan informatif. Saat Raffi Media di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Fatur, ada informasi update dari April nih ya. Terima kasih April sebelumnya ya. Agak ada update informasi terkait harga bahan pokok ya, yang pada naik katanya. Ayam 1 kilonya 40.000, indeks ekonomi katanya dia cuma beli setengah kilo, katanya jadi 20.000 karena 40.000 mahal ya, Satras Media ya. Kemudian tempe dan tahu itu 10.000, Satras Media. Lele masih stabil di 25.000 ya 1 kilonya. Bumbu dapur kemudian cabai keriting, cabai rawit gitu ya. Ada cabai hijau juga, daun bawang, seledri. Katanya tadi total belanjaannya untuk hari ini 76.000 di pasar ya. Ada parkir juga 78.000 ya. Ini berarti kalau dilihat cuma belanja ayam, tempe tahu, lele, bumbu dapur, cabai keriting, cabai hijau, daun bawang plus seledri itu sudah 80, setara hampir 80 ya. Wow, luar biasa ya. Memang ini pun ayamnya cuma dapat setengah kilo ya. Ini memang sekarang harga apa-apa mahal, setara si media pada naik. Ini yang membuat kita juga harus pintar-pintar dalam mengelola yang namanya keuangan ya, Satrasi Media. Tentunya ini memang menjadi salah satu hal yang patut kita apa ya, tentunya harus ya strategi ulang lah, Satrasi Media, agar kedepannya kita juga tidak terlalu kewalahan, apalagi kalau ini sudah akhir bulan ya. Akhir bulan tanggal 30 sudah mau berganti ke 1 September ya, hari Selasa. Dan ini membuat kita juga harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan, Satras Media. Sekali lagi terima kasih untuk April ya, yang sudah sharing-sharing ya terkait harga bahan pokok, terutama ayam tadi yang naik 40 kilo, Satras Media, untuk 1 kilonya. Untuk Satras Media juga yang ingin interaktif nanti bareng Fatur ya, Fatur tunggu ya via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351 896137. Fatur tunggu.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Rasi Media,
1: inspiratif dan informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. reporter Radio Rahasia FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga Desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
8: Rahasia Media,
9: inspiratif dan informatif.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
11: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
12: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Pahlawanku. Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, pembela tanah air yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang panglima besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
3: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
7: Toko Sumber Barokah utawi Pak Yoto, Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Duku Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas Ngawi. Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
8: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: First News. Sahabat Rasi Media, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengadaan 100 unit motor trail pemadam kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Sumatera Selatan. Keputusan tersebut disampaikan saat rapat penanggulangan karhutla pada Senin 24 Agustus setelah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan kebutuhan tambahan kendaraan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya, Satu Rasi Media nampaknya berjumpa dari Fatwa untuk kesempatan pagi hari ini harus terlebih dahulu. Jadi terima kasih untuk Satu Rasi Media yang telah menonton Fatwa di kesempatan pagi hari ini. Jumpa lagi bareng Fatwa esok ya, Satu Rasi Media di Cakrawala siang tentunya. Dan tentunya untuk sahabat Rasi Media, tetap jaga kesehatan. Sehat selalu untuk kamu ya. Selamat weekend juga. Dan Fatur pamit dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kenpetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Brotoatmojo menyiarkan berita.

0: proklamasi bahasa bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia telah berdiri hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, para Surabaya banyak yang bisa bahasa Madura. Kalau orang Jepang asli yo nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Pak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, pengen sampai di Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, kan? Justru dipimpin dengan negara merasa itu punya kelas menuliskan atau menunjukkan figur dekat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kelas.
1: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
3: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan masa Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua.
4: Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
3: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah, sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
6: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
7: Radio inspiratif dan informatif.

Oke, Rossi Media Inspirasi dan Informatif, sahabat Rossi Media, jumpa lagi bareng Fatur nih tentunya. Fatur akan selalu hadir untuk menemani kamu ya. Yang mungkin sahabat Rossi lagi capek, yang lagi bingung, yang lagi butuh informasi, tentunya stay tune bareng Fatur ya. Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tentunya tempat favorit. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Sudah?
1: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
2: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
1: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
2: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
3: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, ramai banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: dal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh saya ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

0: informatif.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Rasi Media. Pahlawanku. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang menghabiskan hidupnya untuk mengusir Belanda dari Indonesia, terutama di daerah Banjar. Pada 25 April 1859, Pangeran Antasari dan pasukan menyerang tambang batu bara milik pemerintah Belanda. Setelah kejadian itu, semakin banyak perpecahan peperangan yang terjadi di kota Banjar untuk melawan Belanda. Pada 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal dunia karena sakit paru-paru dan cacar yang dideritanya setelah dikubur hampir 91 tahun di daerah Hulu Sungai. Akhirnya, makam Pangeran Antasari dipindahkan ke daerah pemakaman pahlawan perang Banjar, Banjarmasin. Selain itu, dirinya juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 27 Maret 1968.
5: Baru saja Anda ikuti
0: Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media, tentunya hidup sehat itu adalah sebuah fondasi ya. Jadi hidup sehat itu tidak dimulai dari gym aja. Hidup sehat dimulai dari jam bangun tidur yang tepat, sahabat Rasi. Jadi orang yang bangun terlalu siang memang cenderung terburu-buru, gampang stres sejak pagi, bahkan pola makan berantakan. Untuk produktivitasnya pun juga bisa menurun ya. Tentunya idealnya bangun tidur itu antara di jam berapa ya? Jam 4:30 sampai dengan di jam 6 lah ya. Mentok-mentok jam 6. Jam 6 itu pagine kelewatan ya, siang berarti ya. Jadi disesuaikan aja aktivitasnya, sahabat Rasi. Mungkin bisa terkait kegiatan-kegiatan atau olahraga-olahraga. Ini bukan soal religius atau tidaknya, tapi memang ya ini soal ritme ya. Ritme dan juga kebiasaan kita untuk tampil sehat, sahabat Rasi. Bangun pagi itu biasanya memberi waktu ya untuk tubuh itu transisi pelan-pelan. Jadi habis tidur, habis istirahat semua atau badan, organ tubuh juga dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika bangun tidur itu bukan berarti kita langsung dikejar target, tapi kita adalah merelaksasikan diri dulu. Bangun alon-alon gitu ya. Kalau kita bangunnya lebih awal di pagi hari, tentunya ini membuat kita jadi apa ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sahabat Rasi. Sebenarnya tentunya inilah salah satu hal yang patut dilakukan untuk kamu semuanya, agar memang enggak terburu-buru, enggak gampang stres dan juga gak merusak mood lah ya intinya. Dan selain satu ini juga Fatur akan membahas mungkin terkait apa sih yang perlu kamu lakukan setelah bangun tidur gitu ya. Apa yang kamu perlu minum, apa yang perlu kamu makan, apa yang perlu kamu lakukan selain satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, saya Tun bareng Fatur, di sini aja.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Power Play. Kerasi Media.
3: Inspiratif dan informatif.
5: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
6: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Ya, punya.
8: Takut
7: apa toh?
8: Radio ke saya kisah visual ya, Pak.
7: Oh, lah, yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
8: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya ki pasang iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
7: Oh ya pinter ngono lho. Radiorasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklan mung kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
8: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
7: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
8: Tapi piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini enggak ngerti ya.
7: Iya apa sih? Sendinya nonton dengerin Radio Rahasi mesti roh nomere. Iso nomere Rahasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
8: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
7: Oh iya, tak tunggu pokoke.
8: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
7: Rahasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Oke, sahabat Rasi Media ya, Rasi Media inspiratif dan informatif, tentunya memang ketika bangun tidur gitu ya, minum air putih bukan langsung kopi, itu satu hal yang tepat. Tentunya banyak orang yang salah urutan, bangun tidur langsung ngopi, bangun tidur langsung nyemil ini itu, bangun tidur langsung nyemil gorengan. Nah, padahal tubuh kamu itu terdehidrasi ya, dari jam mungkin jam 6 sampai dengan jam 8 pagi tentunya. Kurang lebih 6 jam lah, 6 jam sampai 8 jam lah ya kamu selama tidur. Itu kan posisinya kan istirahat semua, jadi terdehidrasi sahabat terasi. Seharusnya yang kamu lakukan yang benar nih ya, ketika kamu bangun, 1 atau 2 gelas lah air putih setelah bangun itu kamu minum. Kemudian barulah nanti kalau kamu mau ngopi, mau ngeteh gitu ya, monggo silahkan. Karena dari minum air putih 1 atau 2 gelas ini bisa punya manfaat tersendiri sahabat terasi. Mengaktifkan metabolisme, membersihkan sisa racun, bahkan mencegah yang namanya sakit kepala pada pagi harinya. Ini adalah salah satu hal yang simple tapi jarang dan susah dilakukan sama orang lain ya. Air putih murah tapi sering diremehkan, bener gak? Ya tentunya itu yang harus kamu perhatikan sahabat rasi. Jangan meremehkan air putih dan jangan terlalu terbiasa minum kopi, minum teh setelah bangun tidur. Apalagi goreng-gorengan gitu ya, kayak wajan aja ya. Jadi tentunya ketika kamu bangun tidur harus diminumin atau minumlah dengan air putih secukupnya, 1 atau 2 gelas gitu aja udah cukup ya, agar metabolisme di tubuh kamu tuh juga langsung makjreng gitulah ya. Jangan langsung bersori kopi, bersori teh ya boleh, tapi harus kamu kasihkan dengan air putih dulu untuk menetralkan semuanya ya. Ada juga selain air putih sahabat terasi, ada beberapa tips yang nanti Fatur akan hadirkan untuk kamu ya, agar ketika pagi hari itu mood kamu, kemudian aktivitas kamu tuh lebih ceria dan juga bermanfaat. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga, ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Cempaka Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, makin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kenpetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan, dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin, wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin terapi semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakfar Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai di Garjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini sih apinya, bukan abunya.
6: banyak sekali ya tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan, justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya peran menuliskan atau munculkan figur apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
3: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
7: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan.

0: kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
0: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya, sahabat Rasi Media. Ketika kamu bangun tidur ya, gerak di pagi hari itu penting. Tidak harus olahraga yang berat. Mungkin kamu bisa menggerakkan badan, tidak stretching ya, pemanasan gitu bisa ya. Atau mungkin hidup sehat pagi hari tidak selalu harus lari 5 kilo ya. Jangan langsung alergi duluan sama terasi. Aku naik pagi hari kun jogging ke pokok ngasih alun-alun Magetan, boyokku bro. Ya, enggak gitu juga ya. Aja berpikiran seperti itu, atau kamu langsung berpikiran, aduh nggak bisa aku naik kontolnya Bunda Sri Kuning gue ya, olahraga cok pagi, jogging melaku cok Asabri ngasih alon-alon, cok Asabri ngasih Car Free Day, nggak bisa aku, nggak mau ya. Nggak gitu juga ya, jadi harus olahraga dengan hal-hal yang simple, olahraga dengan hal-hal yang ringan-ringan aja ya. Jadi mungkin bisa pemanasan ya, stretching 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi memang intinya jangan langsung duduk diam ya. Biasanya kan ada kebiasaan ya, ketika bangun wes dedep HP, scroll TikTok, scroll Instagram, scroll iki, scroll iku ya, delok status, delok balasane ayang, selamat pagi sayang, boleh, tapi kamu harus juga nanti dikombinasikan tadi dengan air putih, dengan stretching, olahraga, jalan santai, atau membersihkan rumah gitu ya. Selain bermanfaat, dianggap rajin karo moro tuwo ya, itu juga menyehatkan. Tentunya itu satu hal yang bagus. Atau mungkin naik tangga gitu ya, naik turun tangga gitu ya kan, kalau rumahnya tingkat ya. Namanya tingkat jemput paksa munggah medun tonggo ya. Kelas tiba ya guys besok ya. Jadi memang harus olahraga yang simple, olahraga yang kecil-kecilan ya. Itu satu hal yang bagus untuk kamu lakukan ketika pagi hari, agar mood kamu itu ceria ya. Jengasi, gak mood arah kerja, gak mood arah sekolah ya. Gak baik, harus tetap selalu semangat sahabat Rasi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
8: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata.
3: Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Rasi Media. Informasi.
10: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Sahabat Rasi, mungkin ada yang tanya, sarapan itu perlu gak sih? Mas Fatur, aku gak bisa nekon sarapan pagi-pagi. Mas Fatur, aku gak iso nek sarapan berat. Piye Mas Fatur gitu. Oleh bora ya. Gak roh, teko dokter kan loh. Jadi kalau Fatur cuma bisa ngasih saran ya sahabat Rasi ya. Sarapan itu perlu, tapi jangan asal sarapan. Sarapan bukan soal kenyang, sarapan itu soal energi dan juga kontrol hawa nafsu makan kita. Jadi sarapan yang sehat aja, kayak mungkin ya telur gitu ya, ada proteinnya, kemudian pisang gitu, ada serat. Pokoknya yang tidak berlebihan, yang ada gula-gulanya itu jangan berlebihan, itu gak bagus ya. Nasi itu kan ada karbohidrat, ada gulanya juga, glukosanya. Sebenarnya gak dianjurkan, tapi ya kalau kebiasaanmu kamu sarapan pakai nasi ya monggo, gak masalah, itu bagus ya. Mungkin contoh sederhana aja, nasi plus telur plus sayur gitu, atau mungkin gandum plus buah, atau roti gandum plus telur gitu ya. Atau mungkin sarapan manis yang gak berlebihan manisnya, pokoknya itu bagus loh ya. Jangan sampai nanti kamu sarapan dengan hal-hal yang manis kayak Fatur gini. Fatur kan manis ya, tapi jangan buat pangan atau jembok emplok. Mana ya? Kalau kamu sarapan terlalu manis itu biasanya bisa ngantuk, laparnya tuh cepat, moodnya naik turun, itu berbahaya ya. Jadi tentunya kurang-kurangin ya saat terasi untuk sarapan yang banyak glukosa, banyak gula-gula gitu ya. Lebih oke yang ada protein, ada serat, ada kombinasi vitamin-vitaminnya gitu ya. Ya sarapan sini-sini gak popo ya. Aja ngasih engko nyesel ning burine mah sam lambung gitu ya. Sarapan itu perlu, tapi jangan asal

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Kreasi Media,
3: inspiratif dan informatif. Pahlawanku, Raden Dewi Sartika hidup di zaman Hindia Belanda, lahir pada 4 Desember 1884 dari pasangan R. Rangga yang merupakan Pati Bandung dan R.A. Raja Permas Putri Bupati Bandung R.A.A. Wirata Kusuma keempat. Dewi merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Dewi Sartika berhasil menjadi tokoh pendidik perempuan sehingga pemerintah Hindia Belanda memberi anugerah penghargaan perak pada tahun 1922 dan penghargaan emas pada tahun 1939. Pemerintah Indonesia juga menganugerahkan gelar pahlawan pada tahun 1966. Kini nama Dewi Sartika menjadi nama jalan di berbagai kota di Indonesia dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Abang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.com.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Oke, Rasi Media Inspirasi dan Informatif ya, tentunya memang perjumpaan Fator cukup sampai sini saja ya. Fator masih ada berbagai informasi tentunya yang bisa Fator sampaikan, tapi yang jelas intinya Fator hanya ingin berpesan untuk selalu jaga kesehatan ya. Mulai dari pagi hari dengan hal-hal yang positif, karena hal-hal yang positif itu nantinya bisa membuat kamu itu lebih happy dan juga ceria ya. Tetap semangat untuk sahabat Rasi semuanya, tetap ceria, nikmati pagi harimu dengan hal-hal yang positif agar mood kamu ketika kamu mungkin kerja, berlibur atau mungkin belajar sekolah itu lebih nikmat dan juga semangat. Tetap semangat dan juga tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Spektrum Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 1945, jam 12:05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau

0: atau kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal. Diketik lagi tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat lalu-lalang itu makin bisa membaca dan cepat gak bisa ngambil, mau dokter juga gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sumpah Wabdi Bangsa Indonesia Kelab Menteria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo enggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo keliling sampai di Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi ceritanya ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno, perjuangan ini siwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan? Justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya kelas menuliskan atau menunjukkan figur baik narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kelas.
1: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
3: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
3: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji

0: kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: profesi sebagai pekerja kantoran, bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat berisiko pada kesehatan Anda, diantaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan resiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi resiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi resiko terlalu banyak duduk.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyaf.

jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Arep akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
3: Napa le bukat mau sendremi milai?
2: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
3: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang bater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
4: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman, pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
5: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
4: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Simetria Inspirasi dan Informatif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

Lawanku. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Luto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Selain itu, ia berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga memegang posisi sebagai panitia kecil. Pemikirannya mengenai dasar falsafah negara yang kemudian dikenal Pancasila turut dibahas selama sidang panitia itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, Moh Yamin diangkat menjadi anggota KNIP, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Pertama Bidang Khusus, serta Menteri Penerangan. Ia pun wafat pada tahun 1962 di Jakarta dan dimakamkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088 / TK tahun 1973. Moh Yamin ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
4: Keluarga sehat? Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Rahasia Media.
1: Rahasia dan informasi.
2: Keluarga sehat, tahukah Anda buah abiu adalah sejenis sawo segar dari Australia karena banyak mengandung vitamin A, B3, dan C serta kaya sumber kalori dan serat. Buah abiu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di Brasil, daging buah abiu digunakan untuk meringankan batuk, bronkitis, dan keluhan pernafasan atau paru-paru. Sedangkan getah pohon abiu berhasiat sebagai obat cacing, obat pencahar, dan menyembuhkan luka bengkak.
3: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Pahlawanku. Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mengenyam pendidikan pertama di ELS atau setara jenjang SD, kemudian lanjut ke MULO setara jenjang SMP. Ia juga menyelesaikan sekolah hukum pada tahun 1923, lalu melanjutkan studi di Universitas Leiden di Belanda. Namanya diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supono adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wikyo Dipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia di tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Sebagaimana SK Presiden Republik Indonesia nomor 123 / TK tahun 1960. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumenggung Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga. Gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press. Dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. sehingga antara desa Jeksus berita dari mulut ke mulut dengan Lebaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia kelabun ria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa Madura. Kalau orang Jepang asli yo nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Pak Dularnowo, Pak Prajamin Nasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin kami di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali ya tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan

0: parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat, lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya, kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Bu Nitriana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
0: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: didukung oleh Torido Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Keluarga sehat? Tahukah Anda? Pisang bukan hanya nikmat untuk dikonsumsi, namun juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Pisang kaya akan serat, selain kandungan 3 gula alami, yakni sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Penelitian membuktikan bahwa makan 2 pisang

pemasok energi cukup untuk melakukan aktivitas baik selama 90 menit. Tidak heran mengapa pisang menjadi buah favorit sejumlah atlet terkemuka. Makan pisang membantu mengatasi atau mencegah beberapa macam penyakit sehingga diperlukan dalam diet harian kita. Manfaat pisang meringankan penyakit depresi, meredakan nyeri haid, meringankan anemia, mencegah tekanan darah tinggi, meningkatkan kemampuan belajar, menenangkan saraf, dan merawat usus. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau iso ndremi lae.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo ngonoe kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasimedia,
5: siaran dan informatif.
6: Sahabat Rasimedia, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
8: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
9: Meledak.
4: Rasimedia,
5: siaran

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2-step head. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xspace Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Keluarga sehat, tahukah Anda paprika merah, kuning, dan hijau sangat kaya akan vitamin C, vitamin B6, asam flavat, beta karotin, dan tiamin, serta mengandung lebih dari 90% air, sangat bergizi, rendah kalori, dan penuh rasa. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: Rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Power
6: Play. Kerasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Keluarga sehat, lobak putih merupakan satu jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian umbinya. Namun tahukah Anda, selain itu lobak putih juga bermanfaat dalam menghilangkan masalah-masalah kulit. Kandungan seperti vitamin C, vitamin B kompleks, fosfor, dan zinc pada lobak putih sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Kandungan air yang cukup banyak di dalam lobak putih juga akan membuat kulit menjadi lebih lembab dan sehat. Jika lobak putih dijus atau dihaluskan dapat berguna sebagai pembersih alami untuk wajah Anda. Unsur-unsur yang bersifat desinfektan pada lobak putih inilah yang memiliki manfaat untuk menghilangkan berbagai masalah yang dapat terjadi pada kulit kita, seperti masalah kulit kering, gatal pada kulit, ruam kulit, infeksi, dan juga masalah kulit seperti kulit tergores.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Keluarga sehat, tahukah Anda? Kunyit merupakan jenis tanaman rempah yang mudah dijumpai banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman yang satu ini sudah dikenal lama akan khasiat dan manfaatnya untuk kesehatan. Khasiat kunyit sudah tidak diragukan lagi dalam dunia medis, terutama jenis pengobatan tradisional. Hal tersebut sangat wajar, mengingat kunyit memiliki banyak mengandung zat-zat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Di antaranya, mencegah kanker dan tumor, mengurangi resiko dan mengobati diabetes, mengurangi resiko Alzheimer, mengobati tipes dan radang lambung, mengatasi radang persendian, mengatasi kolesterol jahat, mengobati luka, dan mencegah infeksi, dan masih banyak yang lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 1945, jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1:30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca. Semakin banyak kerumunan lah, polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara

0: Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongso Kusumo. Keliling kami di Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan? Justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya kelas menuliskan atau menunjukkan figur apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kelas.
1: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
3: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
3: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Torido Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: dan informatif.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Insurati dan Informatif. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan hari ini, saudara Rasi Media? Jumpa lagi bareng Fator tentunya dengan berbagai informasi dan juga teman-teman.

yang akan Fatur hadirkan untuk kesempatan hari ini. Tentunya untuk sahabat Transmedia, di kesempatan hari ini Fatur pengen bahas tentang untuk negara Indonesia yang hampir tembus 10.000 triliun. Ini masih amankah untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, atau sudah dalam ranah bahaya? Jadi nanti Fatur akan bahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapinda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rahasia FM

0: Ciencia,
1: investigación e informática.
2: Sahabat Trasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Trasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibe. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibe. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, balik lagi bareng Fator nih ya. Jadi, sahabat Rasi Media, hari ini Fator pengen bahas tentang topik yang cukup apa ya, cukup berat bisa dikatakan ya, tapi penting banget buat kamu di kehidupan kedepannya. Karena ini bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga urusan rakyat. Indonesia sekarang punya utang negara yang nilainya hampir menembus 10.000 triliun rupiah ya. Angka yang kalau ditulis nolnya bisa bikin pusing sendiri. Pertanyaannya yang sering muncul memang apakah ini masih aman atau sebenarnya kita lagi berjalan menuju masalah besar. Nah, Fator bakal bahas lebih dalam lagi Satra Media ya. Jadi tentunya banyak orang dengar kata utang negara langsung panik, langsung bingung ya. Padahal sebenarnya hampir semua negara itu punya utang. Negara berutang biasanya untuk pembangunan jalan, bandara, sekolah, subsidi, bayar program sosial, sampai nutup defisit anggaran. Jadi utang itu sebenarnya alat. Masalahnya bukan punya utang atau enggaknya, tapi utang itu dipakai buat apa dan sanggup enggak dibayar. Kalau utangnya dipakai buat hal produktif, ya ekonomi bisa tumbuh. Tapi kalau utangnya numpuk tanpa hasil yang jelas, itu yang mulai bahaya. Nanti Fatur akan bahas kenapa kok Indonesia punya utang sebanyak itu. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Sudah.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rosimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Pahlawanku. Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mengenyam pendidikan pertama di ELS atau setara jenjang SD, kemudian lanjut ke MULO setara jenjang SMP. Ia juga menyelesaikan sekolah hukum pada tahun 1923, lalu melanjutkan studi di Universitas Leiden di Belanda. Namanya diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supono adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wikyo Dipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia di tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Sebagaimana SK Presiden Republik Indonesia nomor 123 / TK tahun 1960. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif dan

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ya, bagi Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Kenapa sih Indonesia kok punya utang sebesar ini, hampir 10.000 triliun? Jadi ada beberapa faktor utama kenapa kok Indonesia punya utang sebanyak itu. Ya tentunya pengeluaran negara yang makin besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi energi, sampai proyek strategis nasional, contohnya MBG. Ada juga pemasukan negara yang kadang gak cukup, pajak yang seret, ekonomi melambat, akhirnya pemerintah cari tambahan dana lewat utang. Ada juga pandemi yang kemarin bisa bikin kondisi itu makin berat. Negara harus keluar uang besar buat kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Jadi sebenarnya kenaikan utang ini bukan terjadi dalam semalam, ini akumulasi bertahun-tahun. Tapi faktanya, kalau Fatur memantau atau melihat lagi ketika pandemi COVID-19 yang luar biasa itu, utang Indonesia cuma di angka 7.000. Kenapa kok sekarang yang Indonesia notabene sebenarnya aman-aman saja kok bisa hampir 10.000? Dibuat apa gitu ya utangnya? Apa utangnya sih demen gak dibayar dan sebagainya? Ini kan yang menjadi pertanyaan publik. Kenapa Indonesia kok bisa punya utang sebanyak ini? Dibuat apa? Katanya gak akan ada korupsi dan sebagainya. Tapi ya Fatur pun juga bisa menganggarkan atau mungkin mengungkapkan ya, buat apa sebenarnya utang-utang ini? Karena yang tahu tentunya semua adalah pemerintah. Dan ini pertanyaan dari publik ya, mengapa utang Indonesia bisa sebanyak itu? Kalaupun ini dibagi ke tiap orang, tiap rakyat ya, satu orang itu harus menanggung sekitar 30 juta dan lebih. Emang sanggup gitu ya, buat makan aja susah. Ya ini yang pertanyaannya. Utang banyak, utang sebanyak itu, tapi rakyat masih sangat amat menderita. Rakyat masih sangat amat membutuhkan bantuan sebenarnya. Terlepas dari berbagai pro kontra dengan program-program yang pemerintah sekarang ini lakukan, faktor sianya berbesar kepada pemerintah untuk benar-benar lebih sehat ke depannya agar jangan menyusahkan rakyat dan ya bisa sebisa mungkin untuk bermanfaat atau mungkin membantu rakyat-rakyat kecil yang sekarang ini sangat amat butuh banget.

0: Bisa tepuk tangannya mana dong semuanya?
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.
1: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pahlawanku. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785. Dari ibu merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surojo, yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Raden Mas Mustahar, yang akhirnya ia diberi gelar Pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III. Tekadnya menentang Belanda muncul karena Belanda mencampuri urusan kerajaan. Sejak saat itu, ia terlibat dalam sejumlah pertempuran melawan penjajah. Perjuangannya mendapat dukungan dari kalangan bangsawan, ulama maupun petani. Ulama besar Kiai Mojo dan Sentot Alibasa Parwi Dirjo menggabungkan diri pada barisan Pangeran Diponegoro. Belanda beberapa kali menjalankan siasat licik untuk menangkap Diponegoro saat mereka berpura-pura mengajak berunding di Magelang tahun 1830. Mereka pun menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Ujung Pandang dan meninggal di sana pada 8 Januari 1855. Menurut SK Presiden Republik Indonesia nomor 087/TK tahun 1973, ia dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Spektru Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus.

0: tetap 5, jam 12 lebih 5. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor Berita Domai, yang kantor Telni itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor Berita Domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30 2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi, dan itu dirobek, ditempel lagi, ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca, dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakfar Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia, kelab pendiria, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongso Kusumo, keingung sampai di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini sih apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya kerah menuliskan atau menunjukkan figur saya, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kerah.
1: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
3: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah jadi kayak gimana negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-beda berbeda karena terbelakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
3: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Radio Inspiratif dan Informatif.

0: inspiratif dan informatif.
1: Ya, bagi Rossi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rossi Media, tadi kan Fatur juga sempat bahas ya terkait dampaknya siapa ini. Ini apa dampaknya utang sebanyak ini 10.000 triliun hampir ya. Dampaknya ke rakyat itu apa? Ini yang paling penting karena ya. Karena banyak orang bilang ah itu kan utang negara, utang pemerintah bukan utang kita. Salah. Jangan salah, karena dampaknya bisa langsung terasa ke masyarakat. Contohnya ya pajakmu naik, subsidi dikurangi, harga barang naik, anggaran layanan publik dipangkas. Wah, banyak sekali pemangkasan yang terjadi. Alasannya efisiensi ya. Karena pemerintah juga harus bayar bunga utang setiap tahunnya dan jumlahnya enggak sedikit. Bayang nek kowe utang 3 juta ae bungane piro? Saiki utange 10.000 triliun ya. Bungane dah koyo opo gitu ya. Artinya sebagian uang negara habis buat bayar cicilan. Kalau pemasukan negara kalah cepat dibandingkan utangnya, ya rakyat bisa ikut kena efeknya. Jadi kalau banyak sekali yang tanya, kenapa negara Indonesia kok enggak maju-maju, rakyatnya masih menderita, rakyatnya masih kurang sejahtera? Ya karena kita setiap tahun harus membayar utang, nicil utang sak menombani dengan bunga yang sangat amat banyak gitu ya. Karena memang tentu dengan utang sebanyak ini enggak sedikit ya untuk angsurannya. Bunganya pun juga kalian tahu sendiri, pasti enggak sedikit. Inilah yang mengapa membuat Indonesia itu semakin lama semakin penuh tanda tanya gitu ya. Nanti Fatur akan bahas masih aman atau sudah bahaya ya terkait adanya utang sebanyak ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi Radio Express.

0: Literasi media. Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare.
7: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: dari Wings Food.
1: Rahasia edukasi dan informasi.
2: Yap, sahabat Rasi Media, ya Rasi Media Inspiratif dan Informatif, dengan utang Indonesia hampir menembus 10.000 triliun masih aman atau sudah dalam ranah bahaya? Sekarang Fatur pengen tanya dulu ya. Pemerintah bilang kondisi masih aman karena rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto dan juga PDB masih di bawah batas aman. Masih sekitar 40%, sedangkan batasnya itu 60% ya. Secara angka memang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain. Tapi yang bikin orang khawatir ya, utangnya kok terus naik, bunganya kan juga makin besar, dan ekonomi rakyat kok belum pulih semua. Jadi masalahnya cuma bukan cuma masalah kecil ya, soal angka yang besar, tapi apakah ekonomi kita cukup untuk menopangnya? Kalau ekonomi tumbuh bagus, utang masih bisa dikendalikan, tapi kalau ekonomi melemah, resikonya makin besar. Bahkan dolar ya makin merajalela untuk rupiah. Rupiah sekarang meremah ya, 17.700. Ini kan aneh gitu ya. Semakin terpuruk. Kemarin pun Bapak Prabowo mengungkapkan bahwa alah, ngopo rupiah melemah, dolar meremah, dolar naik dan sebagainya, buat apa rakyat desa itu enggak bayar pakai dolar, enggak bayar pakai dolar, enggak butuh dolar dan sebagainya. Ini kan juga salah sebenarnya ya. Karena ketika dolar naik gitu ya, rupiah melemah, tentunya ini bisa menjadi tombak untuk rakyat sendiri ya, bumerang untuk rakyat sendiri. Kebutuhan naik, apa-apa naik, BBM dan lain sebagainya. Karena jujur kita masih banyak sekali hal-hal yang diimpor. Dan kalau dolar itu kuat sedangkan rupiah itu melemah, ya tinggal tunggu saja ya.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
10: Anda
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
10: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
13: Winscare. Cakrawala. Rahasia FM.
14: Oke, Rasi Media Insuratif dan Informatif soal Rasi Media. Kalau dipikir-pikir utang negara itu mirip pisau ya. Kalau dipakai dengan benar ya bisa membantu, tapi kalau salah kelola bisa melukai kita. Masyarakat juga perlu lebih sadar soal ekonomi negara karena dampaknya ya ujung-ujungnya balik lagi ke kita ya. Harga kebutuhan, lapangan kerja, pajak, kualitas hidup kita sendiri. Tapi semua utang yang besar ini benar-benar dipakai untuk hal produktif, bukan sekedar tambal sulam jangka pendek aja. Karena kalau rakyat butuhnya yang sederhana seperti ekonomi stabil, harga terjangkau dan hidup yang lebih pasti, tentunya rakyat harus benar-benar paham ya terkait utang ini. Dan Fatur pun juga berharap untuk pemerintah agar benar-benar bisa lebih apa ya, berpikir jernih lah ya. Bukan berarti ketika rakyat enggak bayar pakai dolar terus dolarnya melemah malah dibiarkan. Semoga kedepannya memang rakyat Indonesia benar-benar bisa sejahtera. Terlepas negara ini bisa maju atau enggak, yang jelas rakyatnya sejahtera dulu aja sih menurut Fatur ya. Oke, Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Satu Rasi Media, terima kasih untuk kamu yang telah menemani Fatur di kesempatan hari ini. Jadi tetap harus selalu semangat, tetap harus selalu sehat dan juga jaga kesehatan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrup Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke hukum dan itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Sintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu gitu, mungkin Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokter juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sumpah Pagi Bangsa Indonesia Kelab Menterinya hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Prajamin Nasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini sih artinya bukan satunya banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan? Justru dipilih dengan padahal merasa itu punya peran menuliskan atau menunjukkan figur mereka, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
3: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
3: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
6: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
3: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun.

0: halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya. Ketemu lagi di podcast kali ini edisi yang keberapa ya? Sudah lama nih ya. Nah, kali ini Mbah Karso punya kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Ternyata salah satu warga atau siswanya di Kabupaten Magetan ini mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Dengan tema pagi ini yaitu berani bermimpi, berani mendunia. Kali ini kita akan menghadirkan yaitu perjalanan mahasiswa Magetan yaitu meraih prestasi global. Bayangin ya kan, salah satu siswanya di Kabupaten Magetan yang bisa mendapatkan yaitu biaya siswa hingga ke luar negeri. Wah ini ya. Jadi siapakah itu? Nah, kita sambut langsung dengan narsum kita, ada adik Reva.
1: Halo,
0: agak dekat aja sama mic-nya biar agak kenceng. Halo Reva.
1: Halo, selamat pagi Mbah Karso.
0: Pagi-pagi, ya, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Kan
1: biasanya
0: Allah.
1: Kayak gitu ya, untuk menyambut.
0: Nah, ini aku itu merasa bangga sekali. Kemarin ada yang WA, ternyata di Kabupaten Magetan itu ada salah satu siswa yang bisa mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa.
1: Wah, Alhamdulillah, ini, amin.
0: Gimana perasaannya?
1: Perasaannya jujur dari saya sendiri pastinya bangga ya, karena melewati proses yang sangat luar biasa juga,
0: yeah.
1: Dan seneng aja sih.
0: Oh iya, ini mungkin kita lebih kenalan lagi dengan para penggemar podcastnya Mbak Karso nih. Oh, namanya Reva. Terus nama lengkapnya siapa? Rumahnya mana? Mungkin mereka pengen mencari informasi di mana cara mendapatkan beasiswanya seperti itu.
1: Halo, ini manggilnya teman-teman aja atau
0: iya,
1: gimana?
0: Sahabat podcastnya Mbah Karso.
1: Siap. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso, kenalin aku Reva Berliani Syahladeni Arvida, dan biasanya dipanggil Reva. Kebetulan aku dari Magetan itu dari KPR Taman Nasri, tahu nggak?
0: KPN Taman Nasri berarti dekatnya terminal.
1: Iya, betul.
0: Makanya kepintarannya ngumpul di sana. Waduh, tidak dibagikan. Wah, itu temenmu SMA katanya ya?
1: Iya, itu temen ke SMA.
0: Sebelum tak dilanjutin, gimana? Ngomong-ngomong, operatornya itu pinter nggak di sekolah?
1: Pinter, ini teman saya untuk mengerjakan tugas bersama loh.
0: Oh Karso. Gitu, berarti iya. Ini tadi reunian ya,
1: iya.
0: Berarti ya. Oh, Reva dulu boleh tahu nggak waktu SD, SMP, SMA itu di mana?
1: Aku SD-nya di Min Tawanganom yang sekarang biasanya disebut Min 3 Magetan.
0: Min 3, wah.
1: Halo, ada Pak Ridwan. Pak Ridwan.
0: Oh, Pak Ridwan sekarang di Kemenang.
1: Iya, benar.
0: Wah, ini muridnya Pak Ridwan. Itu bukan saya sama Pak Ridwan itu wis kayak saudara sendiri. Pokoknya keluarga Min 3 itu seperti saudara semua.

0: alhamdulillah kalau kayak gitu.
1: Terus
0: SMP-nya di IIS, Islamic International School, PSM. SMA-nya sama ini operatornya SMA 1 Magetan.
1: SMA 1 Magetan. Wah, ini berarti kena, kamu pernah di SMA 1 ikutan ekstra broadcast itu enggak?
0: Iya, saya dulu ikut, saya bendaharanya dulu. Bendahara umum kan ada ketua, sekretaris, bendahara.
1: Lo, ini berarti belum kenal saya ini.
0: Iya betul.
1: Iya, berarti kamu angkatannya siapa itu? Kalau lupa aku, itu Bunda Nani itu. Apa teman-teman saya itu Nani namanya, di sana juga ada yang dulu angkatan 22 kalau enggak salah.
0: Oh, 22.
1: Kamu angkatan berapa?
0: Angkatan berapa saya lupa. 20.
1: 20.
0: Iya, 20.
1: Masya Allah. Nah, ini kalau perjalananmu dari SMA, pasti banyak prestasi-prestasi yang kamu dapatkan waktu SMP.
0: SMP, ya kan? Waduh. Ini kalau membahas tentang prestasi ini kayaknya panjang ya, Pak. Tapi sebenarnya saya itu bukan orang yang prestasi banget nih dari SMP, SMA. Jadi saya mulai untuk berproses itu sebenarnya baru dari kuliah Mbah Karso.
1: Begitu.
0: Betul.
1: Berarti mulainya berprestasi itu setelah lulus SMA malahan.
0: Iya.
1: Masya. Tapi di sekolah-sekolah zamannya SMP, SMA pernah mengikuti perlombaan-perlombaan ajang mencari bakat atau prestasi begitu enggak?
0: Pernah tentunya, tapi ya karena prosesnya mungkin baru ya, jadi untuk juara tuh kayaknya seklah engkau pas kuliah gitu. Jadi ya, gak pernah
1: bener-bener
0: mendapatkan.
1: Jangan dituruh temanmu operator itu pokoknya ya. Oke, nah Reva, kalau tadi kan cerita tentang pengalaman kamu di SMP dan juga SMA ya. Ini kalau boleh tahu, cita-cita kamu terbesar saat ini itu apa?
0: Cita-cita terbesar saat ini yang general atau yang
1: ya versinya kamu sendiri, kamu pengennya jadi apa mungkin, tapi orang tua kamu ada tuntutan nggak, kamu harus jadi ini gitu?
0: Enggak sih, kalau ayah ibu mah alhamdulillah selalu mendukung apapun yang saya pilih. Gitu. Kalau membahas cita-cita yang pengen banget saya lakukan adalah keliling dunia. Itu.
1: Saya pun juga pengen keliling dunia. Ini tapi tidak bisa. Tapi kamu bisa.
0: Ya. Dengan semua orang bisa.
1: Semua orang bisa, tergantung
0: Ya itu.
1: Iya kan?
0: Uangnya.
1: Nah, tapi cita-citamu memang pengen berkeliling dunia begitu ya, mencari ilmu.
0: Betul, karena ketika kita keliling dunia atau kita melihat dunia yang baru, itu salah satu bagaimana cara membangun mindset. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata dunia itu masih luas loh. Oh ternyata pandangan dari POV setiap orang tuh seperti ini. Nah kita dapat belajar bagaimana sih mengambil hal tersebut.
1: Begitu. Ya. Tapi kalau kamu sendiri Reva ya, dari kapan kamu suka dengan akademik ini, prestasi ini?
0: Kalau semisal sebenarnya saya itu dari SD, SMP, SMA itu suka banget belajar. Jadi saya memang dari SD itu selalu mendapatkan 10 besar.
1: Masya Allah.
0: Dan SMP, SMP alhamdulillahnya bisa berproses lah di Islamic International yang katanya internasional itu.
1: Gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: itu emang full English ya Mbah. Jadi di situ memang harus belajar lebih keras lagi. Terus SMA juga alhamdulillahnya selalu mendapatkan nilai yang baik gitu. Karena emang anaknya suka belajar dari kecil.
1: Ini saya juga pengennya cita-cita punya anak gitu juga, rajin belajar. Kalau anak sekarang kan disuruh belajar sik engko nanti aja seperti itu kan.
0: Iya, betul,
1: tapi
0: betul,
1: kamu lebih suka belajar ya.
0: Iya. Karena dari belajar membaca kita tuh dapat tahu hal baru yang banyak sekali. Jadi dari situ saya ambil ilmunya gitu sih Mbak Karso.
1: Tapi kalau bicara soal perjalanan meraih beasiswa unggulan kamu ini perjalanannya menurut kamu susah atau tidak?
0: Jujur, kalau dibilang susah sih tinggal kita bagaimana mensyukuri dan menerima aja ya teman-teman. Sebenarnya dibilang susah, cuman sebelum kita cerita balik ya. Mm-mm. Jadi saya itu persiapan beasiswa itu 1 tahun. Iya, 1 tahun. Jadi kebetulan mungkin yang saya bilang tadi bahwa ketika SMA, SMP itu kan saya tidak mendapatkan prestasi sama sekali. Meskipun saya sudah mencoba banyak sekali lomba ya, Pak. Cuman belum mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Akhirnya ketika kuliah saya memberanikan diri untuk ayo coba lagi, harus bisa untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi ketika masuk kuliah, 1 tahun pertama itu saya full untuk mengikuti lomba-lomba. Jujur itu ada mungkin 20 lomba tapi gak ada yang menang juga.
1: Gak kecantol sama sekali.
0: Iya, gak
1: tapi
0: sama
1: semangatnya
0: sekali.
1: Tetap membara,
0: iya,
1: gitu
0: harus, ya. Soalnya prinsip saya gini, ketika kita ingin bermimpi besar, berarti usahanya ya juga besar.
1: Besar.
0: Jadi 1 tahun itu merupakan 1 tahun yang sangat berkesan bagi saya di awal kuliah. Karena pertama harus membenarkan mental dulu, harus menjadi sosok yang pemberani dan memiliki tekad yang kuat. Yang kedua harus bisa untuk mencoba banyak hal baru, salah satunya lomba itu tadi, Mbak Karso.
1: Oh gitu.
0: Nah setelah 1 tahun, tahun kedua kuliah saya mencoba beasiswa tersebut. Meskipun dengan sangat minim prestasinya menurut saya, alhamdulillahnya mendapatkan rezekinya.
1: Oh gitu. Tapi untuk proses seleksinya sendiri harus dilaluinya seperti apa? Mungkin ada saingannya banyak, ya kan? Mungkin pesertanya banyak kan, ya, otomatis
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Kalau satu kampus berapa orang yang lolos gitu?
0: Kalau dari Universitas Muhammadiyah Surakarta sendiri yang lolos itu hanya 5. 5, S1-nya 3, S1-nya 4, S3-nya 1. Dan kemarin saya dapat info angkatan saya beasiswa itu yang daftar hampir 12.000 peserta, tapi yang diterima hanya 1.000 peserta.
1: Oh,
0: atau
1: gitu.
0: 900 gitu sih, Bakar.
1: Tapi kalau bicara soal biaya siswa, ini seberapa penting mendukung pengembangan diri kamu?
0: Wah, sangat mendukung. Karena dari beasiswa tersebut kita gak hanya didukung secara finansial ya. Hal yang pertama saya lihat adalah alhamdulillahnya saya mendapatkan teman-teman yang sangat luar biasa di beasiswa. Berkat beasiswa tersebut saya mendapatkan lingkungan yang sangat-sangat positif. Dan dari situ kita dapat berproses bersama gitu. Jadi memang penting sekali kita berteman atau mendapatkan beasiswa itu penting, karena memang di balik itu pasti ada juga plusnya yang banyak sekali.
1: Betul, betul. Masya Allah, ini menjadi contoh bagi siswa-siswi di Kabupaten Magetan. Jadi walaupun gagal satu kali, jangan menyerah.
0: Betul.
1: Ya. Itu bisa ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi supaya seperti Reva ini bisa mendapatkan beasiswa yang sangat luar biasa. Ini patut dibanggakan warga Magetan ya. Nah, tapi kalau bicara menjadi mahasiswa berprestasi, saat ini kemarin katanya tadi di SMP tidak beberapa prestasi yang didapat, di SMA juga, tapi setelah kuliah malah beberapa prestasi yang didapat. Nah, ini gimana ya, prestasi, bagaimana prestasi yang saat ini kamu dapat di kuliahnya di mana?
0: Di UMS, Universitas Muhammadiyah,
1: Surakarta.
0: Betul.
1: Ini berapa prestasi yang sudah kamu dapat di sana?
0: Waduh.
1: Saya juga pengen tahu dong, ya kan?
0: Ini sebenarnya kalau prestasi itu saya pertama kali ikut lomba itu alhamdulillahnya lolos ke Bandung dan mendapatkan bronze medal atau juara 3 itu lomba esai, bahkan soal lomba esai. Setelah itu baru kemarin saya pulang dari Malaysia.
1: Masya Allah. Nah, atau ke rumahnya Upin Ipin.
0: Iya, ke rumahnya Pak Ci lah.
1: Oh, Pak Ci ya. Kalau itu kemarin itu pulang dari Papua. Kalau yang tiaranya itu pulang dari Papua kemarin.
0: Habis dari mana, Ti?
1: Papua. Dia lagi apa itu meneliti gitu. Dia itu sekarang suka meneliti yang berkulit-kulit agak gelap-gelap gitu. Ini dilanjutkan lagi. Tapi dari prestasi yang kamu dapatkan, ada nggak yang paling berkesan menurut kamu?
0: Wah, berkesan semua sih.
1: Ya pastilah itu suatu kebanggaan yang saya aja, umpama saya ini sebagai orang tuamu nu wis bangga wis tau. Setiap hari tak gawe story. Anakku wis go internasional aku gitu. Tapi yang paling jauh kemarin kemana?
0: Ke Malaysia.
1: Ke Malaysia.
0: Ya, itu KKN internasional. Jadi program dari LNDT wilayah 6 dan alhamdulillah didukung sama kampus juga.
1: Oke, siap. Selama satu bulan. Nah, tadi kan bicara soal berprestasi ya. Ini kalau saat ini biasanya kalau kuliah kan pasti magang kemana-kemana. Tapi ini sudah magang?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Karena boleh dari prodi saya sendiri boleh dikonversi menjadi KKN itu tadi. Karena kan di KKN juga saya editing, terus bangun sosial media dari KKN itu sendiri sih.
1: Oh gitu, tapi Reva sendiri saat ini kan masih kuliah ya. Betul. Kan? Nah ini juga ikutan organisasi-organisasi begitu nggak? Kalau
0: ikut,
1: boleh tahu.
0: Dari awal kuliah tuh saya ikut Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Kalau organisasi kayaknya satu aja sama dari kakak saya itu WD Production itu. Jadi sama produksi-produksi semacam itu. Jadi sesuai sama jurusan saya juga. Terus kalau saya organisasi itu satu aja, tapi saya fokus untuk pengabdian.
1: Oh gitu.
0: Jadi di universitas itu dari pemerintah juga ada namanya program PPKO. PPKO itu seperti pengabdian masyarakat yang dimana memang mendapatkan dana dari pemerintah. Jadi kita mengembangkan desa wisata. Waktu itu saya di Boyolali, Kiringan namanya, desa Kiringan.
1: Cukup jadi, jauh juga ya. Tapi kemarin kan sudah pergi ke Malaysia. Itu di sana berapa hari?
0: Di sana satu bulan, tidak cuma hari, tapi satu bulan.
1: Oh, satu bulan.
0: Iya, 28 hari sampai 30 hari.
1: Apa yang kamu dapatkan di sana?
0: Wah, banyak sekali, karena di situ kan pertama culture-nya berbeda. Bagaimana cara kita beradaptasi, kita bertemu banyak sekali orang, nggak cuma orang Malaysia, Indonesia, tapi di sana saya juga ketemu orang India, Bangladesh, Myanmar, dan masih banyak lagi. Jadi budaya mereka itu yang saya pelajari, bagaimana orang-orang India itu berbicara, terus dan juga proses dalam adaptasi diri, karena di situ kan subuhnya aja jam 6 ya. Di sini jam 5 aja sudah subuh. Jadi kayak adaptasi sholat juga, adaptasi makanan juga.
1: Makanannya paling susah ya.
0: Iya.
1: Tapi kan kalau Malaysia kan hampir sama dengan Indonesia.
0: Betul,
1: ya kan.
0: Betul.
1: Jadi enggak terlalu, ribet ya kan.
0: Tapi di sana itu rata-rata karena ternyata tuh di Malaysia banyak orang dari luar negeri juga, terutama India. Jadi makanannya juga full. Ada full yang India gitu. Jadi kayak aduh, sebagai anak yang memiliki asam lambung dan India kan pedas sekali makanannya. Jadi kayak aduh, ini gimana ya cara menyesuaikan gitu.
1: Tapi magang di sana atau KKN di sana itu gimana? Ada dari Indonesia pun hanya kamu sendiri atau ada teman juga?
0: Ada temannya. Jadi kita berangkat itu, oh ya, magang tuh berbeda sama KKN ya, Mbak Kansol. Jadi KKN itu pengabdian masyarakat, magang itu nanti kita berurusan dengan pekerjaan seperti magang di Rasi kayak gini kan. Jadi saya tuh KKN di sana itu full dalam mengabdi. Jadi saya mengajar. Dan kembali lagi ke pertanyaan, apakah yang berangkat hanya saya? Tidak, karena dari seluruh kampus swasta di Jawa Tengah. Jadi setiap kampus itu ada perwakilan mungkin 2 orang, 3 orang, sampai 5 orang. Dan kemarin kebetulan yang berangkat itu ada 49 mahasiswa. Tapi itu dibagi-bagi setiap tempatnya.
1: Tempatnya. Betul. Kalau kamu sendiri tempatnya, lokasinya di mana di Malaysia?
0: Kemarin saya mendapatkan di Selangor.
1: Di Selangor. Iya, wah, berarti dengan apa itu?
0: Kuala Lumpur. Itu 45 menit deket. Tapi karena di daerah saya itu belum ada LRT, MRT, kereta. Jadi saya kesananya juga agak susah. Biasanya sih grab car di sana.
1: Gitu. Tapi di sana apakah kotanya itu juga seperti di Magetan gitu? Beda jauh.
0: Beda jauh. Kalau di Magetan kan dingin banget ya. Meskipun panas kan anginnya masih dingin. Wah, kalau di Malaysia Mbak Karso, itu HP aja saya taruh di meja itu udah suhunya naik jadi 30 derajat. Jadi panas sekali, Masya Allah.
1: Berarti lebih dingin di sini?
0: Iyalah, tentu.
1: Tapi pelajaran kamu setelah KKN internasional di Malaysia ini, apa yang kamu dapatkan?
0: Yang saya dapatkan pastinya banyak, karena dari saya mengajar juga itu kan, kita sebelum mengajar kan juga belajar, oh ternyata mereka tuh belajarnya seperti ini, orang-orang di sana. Terus ada juga, selain itu beradaptasi pandangan, apa ya, yang saya bilang tadi, pandangan dunia yang sangat luas itu tadi, yang membuat saya lebih bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan hal-hal yang sangat-sangat baru bagi saya, begitu Bang Kaso. Ceritanya banyak sih.
1: Berarti ada hal yang bisa kamu kembangkan di Magetan nantinya?
0: Ternyata ada, tentunya untuk teman-teman yang di Magetan, ayo semangat biar bisa kita keliling dunia bersama membawa nama Magetan yang sangat saya banggakan gitu. Ini
1: betul-betul. Nah, tapi kamu habis ini nanti setelah KKN di Malaysia, ya ini nanti akan melanjutkan kemana?
0: Minta doanya semoga bisa melanjutkan S2 di luar negeri, pengennya.
1: Oh gitu. Tapi kan untuk beasiswanya ini kamu dapatkan untuk KKN ini atau masih
0: Jadi untuk beasiswa itu full dari semester 3 sampai semester 8, Mbah Karso.
1: Wow.
0: Ada biaya hidup juga dan juga ada biaya pendidikan.
1: Oh, gitu.
0: Untuk KKN itu dari kampus, dari Universitas Muhammadiyah sendiri itu memberikan fasilitas juga tiket PP pesawat gitu.
1: Oh, Masya Allah, berarti ini sangat tunjangan yang sangat bagus.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, alhamdulillah.
1: Nah, tapi kalau boleh tahu, orang tua kamu setelah mendapatkan prestasi yang kamu dapatkan ini gimana perasaan mereka?
0: Sangat bangga tentunya. Saya setiap hari dibuat status kok, Mbak Karso.
1: Ini bukan pamer ya, ini memberikan motivasi kepada masyarakat,
0: bener.
1: Ya kan, supaya anak-anaknya itu bisa mengikuti jenjang kamu begitu.
0: Betul.
1: Ya,
0: karena kalau semisal sombong pun kita prosesnya juga panjang kok untuk mendapatkan itu.
1: Betul.
0: Jadi buat apa sombong ya, Bang?
1: Iya, betul-betul. Tapi kali ini saya juga pengen tahu motivasi untuk kamu sendiri dan juga orang lain ya, supaya seperti yang kamu ceritakan tadi, awal mendapatkan kesempatan untuk mengikuti audisi atau mencari prestasi ya kan, tapi gagal ya kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi kamu berusaha demi berusaha itu, apa yang kamu lakukan untuk bisa lebih baik lagi begitu?
0: Yang saya lakukan tentunya terus mencoba. Jadi saya tuh dulu belajar, jadi tuh ceritanya panjang sih. Ini boleh cerita?
1: Boleh. Iya, ini kan biar mereka tahu bahwasanya perjalanannya itu tidak susah gitu loh.
0: Iya, tidak mudah ya. Susah sekali sebenarnya. Jadi dari mulai saya SD, SMP, SMA itu saya itu memang fokusnya hanya ke akademik ya, Mbak Karso. Beda sama kakak saya gitu. Nah, dari mulai situ saya mikir kalau semisal saya nggak punya bakat sama sekali, tapi bidang akademik saja, nanti soft skillnya gimana gitu. Akhirnya saya mencobalah lomba esai dan lain-lain yang bisa mengasah akademik tersebut. Akhirnya saya coba. Terus hal pertama kali yang saya terapkan dalam diri saya adalah, kalau kalian berani mencoba, jatah gagal kalian hilang satu. Sebenarnya dalam hidup yang saya pelajari adalah setiap orang itu pasti memiliki jatah gagalnya masing-masing, Mbah Karso.
1: Betul, betul.
0: Jadi kenapa saya terus mencoba? Karena agar jatah gagal saya habis di usia muda. Begitu, itu pertama. Terus yang kedua, gimana sih kok aku bisa terus bertekad, memilih tekad yang sangat luar biasa? Karena saya punya tujuan dalam hidup. Tujuan saya ingin membanggakan orang tua saya ingin keliling dunia, saya ingin kuliah S2 di luar negeri. Dari situ, dari tujuan-tujuan itu membuat proses saya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk mendapatkan tujuan itu tuh berarti saya harus berproses, saya harus belajar.
1: Harus bertahap juga, ya kan? Harus berusaha, jangan menyerah di tengah jalan. Kadang kalau anak-anak sekarang itu kan, kalau saya Mbah Karso amati ya kan, ini kadang anak-anak itu nggak mau apa ya, bekerja keras ya.
0: Betul.
1: Sudah rasa capek sudah melanda sedikit aja sudah menyerah ya kan. Gampang.
0: Gitu.
1: Seperti operatornya ini juga Saya setiap hari saya selalukan itu lagunya The Massive, jangan menyerah gitu loh. Karena biar lebih semangat lagi. Iya. Mungkin kamu sendiri kadang pernah gak sih merasa lelah gitu?
0: Wah, pernah banget. Jadi kayak setiap hari tuh, karena mungkin kegiatannya sangat padat ya, Kak Karso. Iya, jadi setiap betul. Hari tuh kayak ngeluh, aduh capek banget ya Allah gitu. Ini kapan selesainya? Tapi saya pikir-pikir, ya hidup tuh capek, gak ada yang gak capek gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi capeknya itu dinikmatin aja. Jangan sampai bilang capek terus ya udah syukurin. Saya pernah baca di suatu buku atau dengerin podcast gitu, capek itu dalam hidup adalah privilege. Suatu keuntungan karena kita bisa mencoba.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Wah, ini menjadi motivasi saya sendiri ya, karena ternyata di Magetan pun juga masih ada siswa yang pokoknya jiwa semangatnya itu masih membara. Ya kan? Karena saat ini kan banyak perkembangan teknologi ya kan. Menurut kamu sendiri gimana nih dengan perkembangan teknologi ini, mempengaruhi prestasi atau tidak?
0: Karena tergantung diri sendiri. Kalau saya sendiri itu, karena jujur TikTok, apalagi TikTok ya Mbak Karso,
1: TikTok itu sangat ada konten-konten yang mungkin malah justru hal yang negatif.
0: Betul,
1: begitu ya kan?
0: Betul. Dan kita kan juga kadang tuh kecanduan untuk scroll terus. Nah, bagaimana cara aku untuk menjaga itu agar saya tidak kecanduan sosial media dan konten-konten negatif? Saya membatasi. Jadi setiap berapa menit sekali gitu, biasanya saya udah stop. Ayo kita semangat lagi buat ngerjain tugas. Kita kembali lagi untuk misal olahraga atau lari kayak gitu. Jadi benar-benar diminimalisir. Dan itu harus dari diri kita sendiri, Mbak Karso. Gak bisa dari orang lain. Kayak orang tua, ayo selesai, jangan melihat TikTok. Gak bisa, karena diri kita sendiri masih pengen scroll gitu.
1: Oh gitu, ya memang benar ya, membatasi penggunaan gadget begitu ya.
0: Iya, penggunaan gadget, betul.
1: Tapi kalau boleh tahu ya kan,
0: betul. Apa tuh?
1: Belajar kamu metodenya seperti apa?
0: Wah, belajar saya dari SMA itu tuh, saya itu tipenya yang tidur jam 8 malam.
1: Ini jarang ditemui ini.
0: Iya.
1: Biasanya rata-rata paling cowok-cowok ini paling tidurnya jam 12, jam 1. Saya yakin ini.
0: Iya, itu ya, pasti.
1: Nah, Tiara ini aja jam 10 sudah masih melek itu. Kadang tidurnya jam 7 pagi, jam 7 sore, jam 8 bangun main handphone
0: gitu ya. Jadi saya itu tidur harus jam paling pol itu jam 10. Terus nanti jam 2 pagi saya bangun buat belajar. Jadi belajar saya itu lebih baik di pagi hari daripada di malam hari. Terus metode belajarnya sendiri, karena setiap orang kan beda-beda. Jadi saya mencoba banyak sekali metode. Dari dulu sebelum tidur saya baca buku. Terus setelah itu nanti jam 2 pagi belajar lagi. Nanti jam 7 sekolah.
1: Berarti
0: terus,
1: kamu itu termasuk kutu buku ya?
0: Oh, enggak
1: kan?
0: Juga sih.
1: Kamu sering baca-baca begitu
0: iya,
1: ya?
0: Iya, aku suka baca novel sih Mbak Karso. Cuman dari membaca itu sebenarnya kita dapat banyak ilmu ya Mbak Karso.
1: Betul.
0: Jadi suka aja.
1: Nah, seperti penyiar itu kalau tidak sering membaca ya, ngomong pun juga susah.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Nah, tapi kadang kan kamu merasa bosan gak ketika belajar begitu?
0: Sering. Jangan ditanya nih. Sering banget. Tapi dibalik itu, jadi jangan kalau saya tuh tipe belajar yang jangan nge-push. Jadi kayak belajarnya tuh bertahap Mbak Karso. Jadi 2 jam full hadap buku, nanti istirahat. Nanti 2 jam lagi kita belajar lagi. Soalnya otak saya itu, setiap orang kan beda-beda ya, tapi saya belajar dari saya sendiri. Otak tuh gak bisa dipush untuk belajar.
1: Jadi
0: harus ada selingan gitu.
1: Bertahap ya, mungkin selingannya nongkrong.
0: Nah itu. Kuliner.
1: Ya kuliner, ini biasanya wesh belajar susah nyeblak.
0: Nah, ya kan? Itu.
1: Ini pasti ini ya kan, cewek. Kalau saya no. Seblak itu apa? Tapi ada enggak guru-guru kamu yang mengetahui sekarang kamu mendapatkan beasiswa begitu?
0: Ada tentunya. Pak Ridwan, Pak Gatot, mm-hmm. itu saya masih berkomunikasi dengan beliau. Jadi alhamdulillahnya masih berhubungan. Jadi ikut bangga juga bilang ke saya bahwa pokoknya harus semangat, mm-hmm. harus semangatnya nggak boleh menurun lah. Harus coba banyak hal baru.
1: Harus lebih banyak lagi. Betul. Karena kan sekarang ini juga mencari pekerjaan pun tidak gampang.
0: Betul,
1: ya
0: tidak
1: kan
0: gampang,
1: harus banyak
0: sekarang.
1: Pengalamannya. Betul. Begitu. Tapi rencana nanti ini tinggal berapa apa namanya semester di kampus kamu sekarang?
0: Tinggal 2 tapi kalau bisa 1.
1: Oh,
0: kalau bisa 1 ya teman-teman, minta doanya.
1: Ya, tapi nanti habis itu kan mengejar lagi untuk kuliah ke luar negeri ya kan.
0: Betul. Amin.
1: Ada kabar lagi enggak? Kamu mau habis ini kan lulus kan,
0: iya.
1: Mau ke kampus kemana gitu? Sudah ada rencana?
0: Stay tune, udah kalau rencana tuh udah ada tentunya. Tapi minta doanya aja ya teman-teman, semoga dipermudah semuanya.
1: Amin. Tapi ini kayaknya jalur beasiswa lagi nih.
0: Iya harus.
1: Ini harus dikejar terus ya.
0: Harus. Mm-mm.
1: Nah mungkin saya buat resi ya, mungkin nanti ya panjenengan pengen tahu metode belajarnya Reva ini seperti apa, kok bisa mendapatkan beasiswa, nanti bisa calling sama Mbak Karso, nanti tak tanyakan langsung ya sama Revanya.
0: Boleh
1: ya kan
0: banget.
1: Nah ini sebelum berakhir ya, ini punya pesan nggak untuk para siswa-siswi atau mahasiswa yang saat ini juga pengen mendapatkan beasiswa seperti kamu ini?
0: Pesannya yang pertama, jangan pernah takut buat mencoba karena dunia itu sangatlah luas dan jatah gagal setiap orang itu pasti beda-beda. Yang pertama, jangan pernah takut mencoba. Terus yang kedua, kalian harus memiliki tujuan dan juga tekad yang sangat luar biasa agar kita bisa sampai ke tujuan yang kita mimpikan. Itu dua hal itu sih sebenarnya pesan yang paling utama ya Mbah Karso.
1: Iya betul.
0: Karena dari sebenarnya setiap proses orang itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri harus dikuatkan tekadnya, mentalnya menjadi satu agar menjadi pohon yang sangat berbunga dan rindang. Gitu.
1: Tapi ini sebelum pamit nih ya kan, ini saya juga pengen tahu nih makna dari berani mimpi, berani mendunia.
0: Iya.
1: Ini saya juga pengen tahu ini maknanya apa sih?
0: Maknanya bagi saya itu sangat luar biasa karena saya itu selalu menulis setiap mimpi yang ingin saya capai. Jadi saya setiap hari itu menulis apa aja sih yang pengen saya capai. Hal kecil saja, membeli baju semisal, itu saya catat. Saya catat, saya usahakan dan juga saya doakan. Jadi salah satu ke KKN ke luar negeri itu juga merupakan salah satu hal yang saya catat Mas Karso. Sebelum lulus S1 saya harus berjuang ke luar negeri. Beneran, sama
1: gitu.
0: Allah dikabulkan. Jadi berani bermimpi, kalian harus berani untuk menulis, berani untuk mengusahakan, dan juga berani untuk terus berjuang.
1: Masya Allah, gitu. Tepuk tangan dong. Ini menjadi saya menjadi termotivasi nih ya. Saya juga walaupun dengan usia seperti ini juga harus mengembangkan bakatnya, mengembangkan prestasi yang saya harus dapat ya kan. Memang
0: harus.
1: Tidak susah ya, tapi harus dengan kesabaran.
0: Betul.
1: Begitu ya. Oke. Nah, terima kasih ya Reva ya. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga mungkin bagi para penonton podcastnya Mbak Karso. Jangan lupa ya, tinggalin pesannya. Apa pesannya untuk Mbak Reva juga boleh, bisa di kolom komentarnya di YouTube-nya Rasi Magetan, atau bisa nanti nonton di visualnya karena nanti kita tampilkan di Radio Rasi Media setiap Sabtu jam 10 siang ya. Tentunya terima kasih ya Reva ya. Semoga
0: kembali
1: kamu bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang dibanggakan untuk diri kamu sendiri dan keluarga dan tentunya masyarakat Kabupaten Magetan ya. Semoga bisa mendapatkan beasiswa untuk S2-nya nanti.
0: Amin. Bakarso,
1: nanti setelah sukses S2 ya kan, jangan lupa kesini lagi ya kan, kita bicarakan lagi
0: tentu
1: gimana pengalamannya ya.
0: Iya tentu.
1: Ngomong-ngomong nanti kalau sudah lulus S1 juga harus kesini ya kan.
0: Okay.
1: Harus 1 bulan atau 2 bulan.
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Ditunggu ya Mbak Karso.
1: Oke, siap. Terima kasih ya Reva sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Rasi Magetan. Mbak Karso mohon pamit di podcast-nya Mbak Karso ter kali ini. Tentunya nanti akan menghadirkan narsum-narsum lainnya yang lebih bagus lagi, tapi ini kayaknya lebih prestasi ya kan. Kalau kemarin mengedukasi, kali ini lebih berprestasi ya. Ketemu lagi di podcast selanjutnya, tetap rapat di podcast yang Mbah Karso istimewa ter. Saya pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon. Tebon depan Polsek Barat Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Lawanku. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Luto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Selain itu, ia berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga memegang posisi sebagai panitia kecil. Pemikirannya mengenai dasar falsafah negara yang kemudian dikenal Pancasila turut dibahas selama sidang panitia itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, Moh Yamin diangkat menjadi anggota KNIP, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Pertama Bidang Khusus, serta Menteri Penerangan. Ia pun wafat pada tahun 1962 di Jakarta dan dimakamkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088 / TK tahun 1973. Moh Yamin ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Out Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
4: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
5: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke hukum dan itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Cempaka Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga. Gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari, itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam, dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Bratmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia, Klabendria, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Pak Dularnowo, Pak Prajamin Nasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai di Garjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
4: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
6: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno PDI Perjuangan ini diwakili apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipilih dengan padahal merasa itu punya telah menuliskan atau menunjukkan figur dekat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya telah.
4: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
0: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
4: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
0: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudoscience, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
4: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
1: didukung oleh Torino Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Cafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Ih, sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea? Ya ini
0: bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White, sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C,
1: bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah, yuk buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
4: Lah yo to, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rahasia

0: Kawanku. Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, pembela tanah air yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang Panglima Besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
2: Power Play. Rasi Media.
0: Inspiratif dan informatif.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja, sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Nyapo.
2: Aku mbak.
1: Takok apa to?
2: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Aku lak ngerti, berarti saiki lak pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811-3020-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.

0: Di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi, sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasiofel Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: memiliki kutu rambut yang hidup di kepala memang menjadi suatu yang sangat menjengkelkan. Gigitan-gigitan kecil di kepala yang dilakukannya membuat kulit kepala terasa sangat gatal. Belum lagi perkembangbiakannya yang sangat cepat sehingga membuat kulit kepala Anda akan semakin gatal. Telur-telur kutu yang menempel di hampir semua helaian rambut juga dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Adapun cara menghilangkan kutu rambut adalah dengan memanfaatkan bawang merah. Aroma menyengat yang keluar dari bawang merah mampu membuat kutu rambut menjadi mati seketika di kepala Anda. Bawang merah juga bisa membunuh telur-telur kutu yang tadinya hendak menetas.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh saya ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok negeri, apalagi kebanyakan di antara masyarakatnya juga berprofesi sebagai petani. Kandungan gizi yang ada di dalam beras sendiri memang cukup banyak, mulai dari karbohidrat dan bahan-bahan tambahan lainnya. Namun jangan salah, tak hanya berasnya saja yang bermanfaat, namun juga air beras cuciannya atau yang dikenal dengan nama air tajin. Adapun manfaat air beras atau air tajin adalah bagi Anda yang memiliki kulit wajah kusam dan juga berjerawat, tak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk perawatan ke dokter kecantikan maupun menggunakan produk-produk yang belum tentu aman. Cukup menggunakan air cucian beras tersebut untuk mencuci muka Anda secara teratur, maka secara bertahap kulit wajah akan tampak lebih bersih dan cerah.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
5: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng, Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh, Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Wit Toto, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakla panjenengan.
7: Rasi Media.

0: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Klasik Media.
2: Inspiratif dan informatif.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takok aku, Mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Murah,
1: Mbak?
0: Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoknya.

0: baku gula dan vetsin. Tanaman tebu hanya bisa tumbuh di daerah beriklim tropis. Tebu sebenarnya merupakan jenis tanaman rumput-rumputan. Tidak hanya sekedar sebagai bahan baku gula atau vetsin, namun juga mempunyai manfaat dan khasiat bagi kesehatan tubuh. Menguatkan gusi dan gigi, mencegah stroke, melawan kanker payudara, mengatasi mimisan, baik untuk penderita diabetes, menyembuhkan pilek dan sakit tenggorokan, mengatasi masuk angin. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
1: Bu Nata.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media Inspiratif dan Informatif.

keluarga sehat? Banyak wanita yang mencari cara untuk memutihkan kulit dan wajah, mulai dengan menggunakan produk kosmetik impor hingga dengan melakukan perawatan kecantikan di salon. Sebenarnya, untuk mendapatkan kulit wajah yang bisa dilakukan sendiri di rumah dengan menggunakan bahan yang hampir selalu ada di setiap rumah. Kalaupun kebetulan Anda tidak mendapatkannya di dapur rumah Anda, maka Anda bisa mencarinya di pasar dengan mudah, hanya dengan menggunakan tepung beras. Selain dengan tepung beras, Anda juga bisa membuat masker dari air beras. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM. Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.

0: gawe rugi yo akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
6: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
5: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
6: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
7: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Rasi Media.

Keluarga sehat? Tahukah Anda? Tauge atau kecambah biasanya digunakan sebagai tambahan dalam masakan. Namun, seringkali sayuran ini dihindari oleh banyak orang dengan alasan tidak doyan. Padahal, tauge merupakan salah satu makanan yang kaya nutrisi, mineral, dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tauge dapat membantu membersihkan darah dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga, tauge mengandung vitamin E, potasium, melancarkan pencernaan, mencegah anemia, meningkatkan metabolisme, dan menurunkan berat badan. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

nuwun sutresna budaya. Ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram nalika kanto. Wonten ing wekdal menika sampun sumadhi malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Wanengpati perangan sekawan. Serat menika dipun petik saking serat Ulang Putri. Seratanipun Dr. Purwadi M.U. Miwah Dr. Anda Munarsih M.U. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: kok yo katingalen. Tamane kang mbok Sekartaji ora ono. Abdi kang saged marang panjenengane. Mongko yen tak sawang kaya rengu penggali malah keporo ning agem busana wae kaya ora ditutup. Cukup tak caketane. Pun dalam sewu kula kang rayi Kertosari kang mbok galuh Sekartaji. Kula ingkang sowan.
1: Dimas.
0: Inji.
1: Dimas Kertosari.
0: Inji.
1: Kene. Seliramu tak keparengake caket aku, Dimas.
0: Kanggo panjenengan dalem kok lajeng muwun ketinggal sungkawa ing kalih. Menapa wonten perkawis ingkang sak kelangkung awrat sak temah jalari penggalih dalem saya nandang rudatin ngaten. Mbok menawi kula kepareng mangertos mugiya kang mbok enggal waloko sinten ngertos ingkang rayi mangke saged nderek ngudari ruwet menika kang mbok.
1: Dimas Kertosari, kaya abot yen aku kudu ngendika marang seliramu, Dimas.
0: Inji, liripun.
1: Mbok menawa pancen iki wis dadi lelakonku, Dimas.
0: Menopo wonten kegayutanipun kalian warto ingkang santer dipun aturaken poro abdi meniko.
1: Seliramu wis mireng piyambak, wis mireng warto seko poro abdi.
0: Inji, namung punten dalam sewu kang meniko rak sawek warto, meniko rak namung warto. Tetes leres lan botenipun dereng saged dipun buktekaken. Pramila menawi saking pamanggih kula kang mbok Sekartaji mugiya enggal lejar ing penggalih. Punten dalem sewu. Menika agemanipun dipun lersaken jalaran Rama kalian Kang Mas Gunung Sari lajeng badhe kedhak wonten ing taman menika kang mbok.
1: Dimas Kertosari, aku ora kepengin ngagem pusana kang eta.
0: Lho.
1: Aku ora kepengin ngadi salira, Dimas.
0: Mboten ngaten, Kang Mbok. Monggo. Monggo menika pun rasakaken.

0: kok malah muwun. Ono apa Dimas Kertosari?
1: Dimas Gunung Sari.
0: Inji, inji. Inji. Wonten napa, Kangbo?
1: Ora ana apa-apa, Dimas.
0: Wah, menawi mboten wonten menapa-menapa kok Kangbo muwun menika, kula kok mboten pitados menika tentu wonten menapa-menapa. Piye, Dimas? Ki ana apa to? Kok Kangbo muwun kuwi ana apa?
2: Menika istunipun jumbuh kalian. Aturipun awakipun piyambak nalika wonten sanipun Kanjeng Rama.
0: Oh, dados Kangbo menika anggenipun muwun. Perkawis Kangbo sampun mireng kawartos menika, yen nggih Kangbo. Kangbo menika mboten perlu dipun penggalih. Menika namung wartos kok. Sinten lertos menika namung badhe mitenah kalian Kangbo galuh supados cabar anggenipun daup kalian Kang Mas Panji Waneng Pati. Saged kemawon Kang Mbok.
2: Romo.
0: Jitu Romo, monggo Romo, monggo.
3: Ya, ya.
1: Romo. Monggo, monggo Romo.
3: Putra nisun galuh condro kirono. Kok siro rewangi enggak gangakeng. Anggonira nyandang menganggo banjur kaya ngono ki kepriye?
1: Romo Prabu
3: putraning sun lho ingsun ki ratu.
1: Engkang agung pangapuntenipun Romo.
3: Le ngagem. Ageman kan ya ditata. Aku ran itu menawa siro runtang ranting hati niko. Mergopo mbok menawa hati niro kebaduk tukul katresnan marang anggir panjiwana hati. Nanging ngantitkan titi mongso iki durung ana keterang tak ngono.
1: Kelar sinjeh nanti kok dalek emrop.
3: Neng kabeh kuwi mau kudu digelar digulung ger. Jeneng judo kuwi yen pancen Gusti kang murbeng jagat mengko. Manci siro pancen dadi garwane panjiwaning pati. Kuwi arpo dialang-alang ono gunung, dialang-alang ono segoro. Mesti bakal kelakon.
1: Inci Romo.
3: Neng senajan. Katone wis padha ditresnani. Katon wis cakep atine. Dempet atine. Nanging yen Gusti ora marang ati, mesti bakal pisah. Dadi yen penggalih hero saiki, sira gegering dhewe. Siro ora bisa nglipo ratiniro ora bisa kepiye supaya atiniro ora kaya ngono kuwi sebab yen siro sungkawa siro susah kuwi ora mung siro sing susah ibu niro uga susah ingsun uga susah Romo uga ora mentala nyawang putra kan kaya Kang Siro tak akeku.
0: Kang Bo ingin yakin kemauan Kang Bo. Kang Bo pelatun pitados. Ingin dipun ngendikaken Romo menika leres. Menika sampun dados rembakipun poro sepuh. Menapa injih badhe kelampahan. Siwa Prabu Lembu Amiluhur menika badhe cidro ing janji rak mboten badhe kelampahan.
1: Kabeh ngendi kamu bener Dimas, nampung punten dalem sewu injih.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok iso ndremi, Lai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

0: informatif.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media, inspirasi dan informatif.
3: Nyapo.
4: Takut
3: apa to?
4: Radio ke saiki iso visual ya, Pak.
3: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
4: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalane.
3: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
4: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
3: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu, di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-535-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet, aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Rasimu Media.

0: informatif.
1: Kulengkang soan singun, tadah deduko dalem, abdi dalem, patih Jayabadra saking Kediri.
2: Ya, ya, keporo maju, Jayabadra soan.
1: Non iki, sendiko.
3: Munggu, munggu.
1: Iki, iki, ken, iki. Non sewu, non sewu.
2: Jayabadra.
1: Nuwun dawuh timbalan dalu.
2: Sakwise satata lenggah. Slamet sowanmu ana ngersaku Patih Jayabadra.
1: Berkah pangestu dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur. Lampah kula saking Kediri dumugi Jenggala mboten manggi rubeda.
2: Ya ya.
1: Nuwun kepareng ngaturaken sembah pangabekti.
2: Ya ya tak tampa. Sungkemmu marang aku, pangestuku tumrap marang kowe.
1: Ton iki, ton iki. Kok tampi mungkin dadosno jimat paripi.
2: Iya, iya. Anu
1: niki.
2: Selak nyerang rosing penggalih. Suwanmu saka Kediri ning Jenggala ana wigati apa?
1: Sakderengipun tadah deduka dalem.
2: Iya.
1: Menawi angin kula suwan ka penggalih lepat. Jalaran boten cecolo langkung rumiyin kami purun ngabiyantara wonten sedal.
2: Iya, iya, ora dadi. Ngapa Jayabadra?
1: Suwan kula wonten ngarsa dalem dipunutus dening Sang Prabu Lembu Amisena. Sepisan Sang Prabu Lembu Amisena ngaturaken bekti dumateng sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amisena.
2: Ya ya ya. Ya tak tampa. Mengko yen kowe bali sowan ana sane Yai Prabu ing Kediri taklimku tumrap marang Yai Prabu ing Kediri.
1: Nunggi, nunggi, mangke badhe kula aturaken. Dungkap saklajengipun badhe niteran.
2: Ya ya ya ya.
1: Nyetakaken pawartos ingkang dumugi wonten ing Kediri. Kabar ingkang sumebar wonten ing laladan Kediri antos dumugi kepireng Sang Prabu Lembu Amisena. Menapa kepara leres menawi putra dalem anggir panjiwaning pati sampun mengku jejering wanita.
2: Iya, iya, iya. Brajanata.
3: Kulon.
2: Ayo dikepriye wae. Adimu nggone dawuh bae mesti sumebar tekan ngendi papan apa meneh pamanmu ing Kediri.
3: Iji, iji. Ingkang kesagetan iki.
2: Iya, iya, iya, aku tak ngendi kok panan. Jayabadra,
1: nuwun dawuh timbalan dalem.
2: Warta kuwi pancen bener.
1: Leres
2: putraku aneng pati mentas wae tak gaupake karo Anggreni anake kudune warsa. Dadi warta kuwi bener.
1: Mboten namung kabar ngoyo-woro. Saestu putra dalem anggir panjiwaning pati dipun gaupaken kalian putranipun Patih
2: Kudune Warsa. Iya. Piye ana ana dawuh apa saka Yai Prabu Lembu Amisena?
1: Ih, sepisan kadawan miterang kabar niku mau. Jebul saestu. Punten dalem sewu sinuwun.
2: Iya.
1: Ingkang dadosaken gawuh penggalih dalem Sang Prabu Lembu Amisena. Menawi putra dalem anggir panji waning pati dipun dawuhaken kalian wanitos sanis pun Condro Kirono.
2: Nggih. Yeah.
1: Ra ateges sampeyan dalem ngijati dateng ngendika dalem piyambak. Menapa sampeyan dalem mbut klepian napa kados pundi? Nek sampun ate candhel rembak kalan Sang Prabu Lembu Amisena menawi badhe bebesana. Angger waning pati pun dawuhaken kalian Condro Kirono.
2: Nggih. Yeah.
1: Lain kasunyatan pun kok kados ngeten.
2: Ya ya ya. Jayabadra. Aku tak ngendika. Coba mirengno sing pati tes murih mengko rening sliramu iku utusan aja nganti tumpang suh nggone matur marang Yai Prabu Lembu Amisena. Ya,
1: inggih.
2: Dadi sakjerone aku menggaliake waning pati utawa ndaupake iku wis menggalih yen aku uga cantil rembuk karo Yai Prabu Lembu Amisena ing Kediri perkara bakal ndaupake waning pati klayan Sekartaji. Iki ora kalimput penggalihku ora kok. Lali utawa keprit babar pisan ora. Dene pawadane waning pati pancen mus padha tresnane karo Anggreni. Nah, perkara Nini Sekartaji sida daup karo waning pati mesti sida. Sebab iku rembug wis dadi. Nah, perkara iki rak mung perkara sing cilik tumerapku jalaran. Aku mundut putra mantu Anggreni mung dasar wis padha tresnani. Ning ora ana gepok singgalui karo bab kaprajan utawa karo bab warising praja Jenggala. Apa meneh Kediri Jayabadra.
1: Menawi pemanggih kula kok wonten. Wonten
2: piye?
1: Sampeyan dalem kepareng daupaken angger paning pati kalian Anggreni. Daup lajeng samangke rembak dalem kalian Sang Prabu Lembu Amisina tetep dipun lajengaken.
2: Iya, iya.
1: Menawi ngaten.
2: Iya.
1: Dewi Candra Kirana dados garwa garwanipun angger Panji paning pati menika garwa ingkang enem. Garwa enem.
2: Iya.
1: Mongko menika putra ratu.
2: Iya.
1: Putra ratu. Napa inggih? Candra Kirana ingkang putra ratu dawah garwa nem langkung sepuh Anggreni namung anak pati. Pun dalem sem.
2: Iya, iya.
1: Ana tentu wonten sampetipun kalian kaprajan. Mlingaten, bobotipun Sang Prabu Lembu Amisena langkung enteng tinimbang bobotipun Patih Kudunawarsa. Tak ngaten to?
2: Iya, iya, iya. Sepisan meneh Jayabadra, aja tumpang suh nggonmu nampa.
1: Mboten, mboten kula menawa mboten tumpang suh.
2: Sing ana sambungi karo kaprajan niku yen wis nggepok bab perkara jumenenging garwa Prameswari. Lah iki lagi nggepok ing mengkone perkara kaprajan. Nek mung perkara garwa nom garwa tuwa iku ora bakal dadi boyo pengopo. Nanging yen wis mengko misuda garwa Prameswari. Lah kok aku misuda Anggreni upamane. Lah ya mesti wae aku bakal kaluputan karo Yayi Prabu Lembu Amisena. Mengko mesti bakal tak penggalih.
1: Monggo mawon ngendika dal.
2: Nggih, nggih.
1: Nanging menggae kula kok mboten sekeca. Pangandika dal ingkang kathah menggae manah kula kirang trep, kirang laras.
2: Ya, ya, ya.
1: Tegesipun sampeyan dalem sampun ngiwakaken Kediri, ngiwakaken rembak dalem kalian Sang Prabu Lembu Amisena.
2: Heeh.
1: Isamun monggo menika kok menang dalem.
2: Monggo
1: putra-putra dalem piyambak sampun lilah dalem
2: kula nyuwun pamit. Oh, iya, iya, iya. Ora apa-apa.
0: Sajake duka tenan
2: Jayabadra iku rak lali yen dheweke iku mung utusan. Utusane Yayi Prabu Lembu Amisena. Dadi nuruti atine dhewe sing keberanang rumangsa aku ngiwakake Yayi Prabu Lembu Amisena. Mung tak kira yen Yayi Prabu Lembu Amisena midanget apa sing tak ngendikake bisa uga beda panampane karo Jayabadra.
0: Iya, iya.
3: Nggih, kemawon Paman Jayabadra mboten klentu anggenipun matur dumateng Paman Prabu Lembu Amisena dados mboten nuwuhaken perkawis.
2: Iya, muga-muga menepatine tekan ning Kediri.
3: Iji.
2: Kang Mbok Roro Sundi.
0: Iya.
2: Sambet kalian kawontenan kados mekaten tentu kemawon sedaya badhe kula rembak kanthi pati. Ingkang menika punten dalem sewu kula aturi tedhak wonten ing kasabrian. Kados pundi kula aturi ndangu dhateng anak kula waning pati kok lajeng supe dhateng kewajiban menika kados pundi.
0: Iya ya. Aku tak tindak ning taman. Tak mundut preso. Kepiye kersane angger waning pati?
2: Nggih, monggo pareng dipun bodholaken. Sedaya nonton tak parengake ngasu onengan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Nuwun sutresno budaya, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Waneng Pati perangan gangsal. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulang Putri seratanipun Dr. Purwati M.Hum, tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta untuk akan suka mencari.

0: biasane wiwit mau kok le kam dan ora rampung-rampung.
1: Mireng.
0: Ya midanget to yo, kowe iki piye to?
1: Kowe mau ngomong ge.
0: Ora aku ora ngono.
1: Ngomong ge apa ge mun nek nek maringi dhuwit nek
0: bojo. Wonten dalem 1000.
1: Ayo.
0: Napa? Sunti ya, menika lho. Si bledak menika matur menawi ndorowaning pati menika lomo ngaten. Lah kula nggih menapa wontenipun momongan kula den ajeng onengan menika rak nun sewu tesih kadingalem sanget. Menawi maring nyartono sekedene sing dikersake pirang-pirang gak mongko nun sewu ngarani sing apik-apik. Nggih kula mesti tombok ta nggih.
2: Kowe rak ya kudu ngerti tombok nek bendaramu onengan kuwi sih timu.
0: Nek pas-pasan ning beton niku pripun hawi? Monggo mboten kersa dijak kondur niku nek nderek ten peken ngarane niku nate lho Ndara, pas blonjo blanjang dereng kula blanjaken. Ndara nengan ngersakaken dolanan ingkang mboten saged pun semadosu monggo larang-larang.
1: Ayo ayo karo aku to kaki.
0: Ayo. Mboten blonjo kula namung
2: ya mengko kowe sing tombok dhisik, njur matur neng resaku apa neng resane Sang Prabu Lembu Amiluhur.
0: Injih
2: ngono. Kowe kudu bisa ngomong, Bu.
0: Injih, kula injih mboten menapa-menapa. Namung kok kadhi ngalemipun menika lho, waduh. Dasare ya selirane kuwi lencir, kenas.
1: Neng anu
0: Sulestia nek wis muwun abang.
1: Kok mengko anggen muwun niku ngantek suwi nginep niku lho. Dinung-nungi angel.
2: Kok nginep piye to?
1: Suwi niku lho.
0: Digendong buri kalah bledak niku
1: mboten meneng. Kok gendong niku mlah wah wah aku medun ngoga karo Pak Bledak.
2: Meneng-meneng mergo rak tok jiwit to.
1: Mboten nika.
2: Lah mengko nangis yo tok jiwit yo ora meneng-meneng.
1: Nika men geganjel peniti kula
0: ngene niku. Ora tok jiwit.
1: Ora kabake.
0: Ora meneng-meneng yo tok kabake. Sing ora meneng ora jibut
1: sesuk. Ayo, mangkel isin
2: ya,
1: aku.
2: Loro kok ya kowe iki piye to, Pak? Kowe iki kudu bisa momong pancen watake wis kaya ngono kae.
1: Nggih. Angun dang kula men mboten mboten tata trapsila ya. Undang. Dak, bledak. Bledak, bledak. Ana loro to kula niku. Ngok, wonten napa, Ndara? Aku nganu bledak aku. Saiki digandeng. Dak, dak. Ngono kira ya aku. Aku keloro-loro to. Wong tuwa dondang.
0: Iya, saiki kowe iki matur den ajeng menawi nimbali kula nggih. Pakde, napa Pak? Napa Le? Dene karena aku ki ya isih makmek-makmek, Mbak.
1: Apa kowe dene ra aku ngono. Ting, ting.
2: Mbak,
0: ora do mangkel.
1: Ha iya nek do mangkel.
2: Aku tak mundut preso.
0: Kula Ndara,
2: saiki angger waning pati kabare piye? Aku kepengin preso.
0: Mboten ate. Nun sewu awes-awes sangat manggih kula. Asak sampunipun nun sewu daupan ngaten awes-awes miyos, Ndara.
2: Oh iya to.

0: Tamás. Tamás. Aduh, wonten menapa kok
1: kejirammu, Anggren?
0: Kok penyenan talem mboten nimbali kula to, Kang Mas?
1: Olehku ora nimbali sliramu. Jalaran iki maumu rembugipun kakang klayan Kanjeng Wo Kili Roro Sunti kang mulo mligi paring dawuh marang.
0: Oh, yang naten milo wonten kali katosan menika wau.
1: Ijo dia cengangre ini.
0: Yang kepareng ngertos menopo dawuhipun Kang Mas.
1: Yoraning pun kakang iki manten anyar. Kanjeng Wo Kili Roro Sunti paring pangandika perkara kewajibaning kakung marang putri. Kewajibaning kakung marang putri kuwi yo ngayomi, yo ngayani lan sak banjure. Dadi ora ana perkara sesambunganku lan sesambungan.
0: Oh, dados dawuhipun Kanjeng Wo Putri penyeningan dalem kedah saged momong saged ngayomi
1: yo.
0: Putri ingkang sampun dados tangga jawabipun
1: yo bose paring wasiat marang aku supaya jejering kakung kuwi bisa dadi kakung kang tanggung jawab marang putrine.
0: Lajeng penyenengan dalem ngendika kados pundi Kang Mas?
1: Aku yo matur apa anane ana ngersane Kanjeng Wo. Menawa jagat jembar langit dhuwur iki ora ana wanita kang dadi panujuning penggalihku amung kejaba Anggraeni Sliram.
0: Aduh Kang Mas. Matur nuwun sanget yen saestu penyenengan matur ngaten.
1: Iya.
0: Manah kulo, aduh kados pundi nggih, rumaos mantep, marem saged relatus penyenengan dalem.
1: Iya.
0: Tetelo, penyenengan dalem ugi tresno lair batos dateng kulo, Kang Mas.
1: Anggreni, wiwit sliramu ndak boyong, onoing kasatrian Jenggolo. Sasat poro sepuh poro sentono punggowo nayoko lan kawulo podo suko pakurmatan marang sirang. Selagi ini tetukulan kang ono ing kasatrian lamun katempuh ing samirono katon mantuk-mantuk kaya go nyarujuki lan melu nyengkuyung nggonku temantenan klayan sliramu Anggreni.
0: Yen tumugi mriku menika Kang Mas kabegjan ingkang tanpa upami tumrap ping kula Kang Mas. Sinten to Anggreni menika? Kula menika namung anak ing pepatih. Lajeng saestu dados kasunyatan saged latus kalian penyenengan dalem. Menapa malih sampun dipun sarujuk sedaya para pinisepuh, sedaya sami sarujuk, sami remen ugi tresno asih dateng kula.
1: Iya.
0: Aduh Kang Mas. Kabegjan ingkang tanpa upami sedaya menika kangge kula Kang Mas.
1: Kaya Kang Nate ndak ngendika aki. menawa tresno iku takrane dudu bondo, dudu rupa, dudu pangkat, dudu derajat. Ning ming manunggaling ati loro kang nyawiji dadi siji. Sing tansah ngrasakake kaendahan ana ing jagat iki anggreni.
0: Namung sekawit manah kula menika inggih wonten raos ajri lho Kang Mas. Jalaran kados kok mboten trep yen kula menika saged saestu lelatus panjenengan dalem. Dhumateng kasunyatanipun inggih sedaya para pinisepuh sami nyarujuk itu Kang Mas.
1: Iya. Pancen wosi keplok. Tresnaku sliramu tompo kanthi renaning atimu. Aku munjuk ana ngarsa dalem. Rama Prabu Lembu Amiluhur. Rama Prabu uga Nayogyani. Sliramu tak boyong saka ing kepatihan. Lumebu ning kasatriyan dening para nayaka punggawa uga ditampa kanthi renaning penggalih. Dadi kabeh wis ora ana pepalang meneh. Munggo ing katresnanku lan sliramu anggrene.
0: Injih. Sedaya menika saged nimbuhi tresna lan bekti kula dhateng panjenengan dalem Kang Mas.
1: Nggih kene to, anggrene. Lenggah kene to, eh.
0: Kula pun parengaken.
1: Iya. Lenggah ana pangkone pun kakang kene.
0: Aduh. Namung nyuwun pangapunten lho Kang Mas. Ngaten menika. Aduh.
1: Ndak arah silarapan ya. Ora apa-apa kok. Isih darbi rasa isin to, eh.
0: Ajre mboten isin
1: apa. Ora apa-apa.
0: Inggih nyuwun pangapunten sawek sepisan menika kula cecaketan kalian kakung dados raosipun tasih bingung pegawet. Astaya status setunggal njalari manah menika kok tratapan ngaten.
1: Apa kepareng

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Suko Winangun, Magetan.
3: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo, 134, Jiwan, Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: Power Play Kreasi Media. Inspiratif dan informatif.
6: Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
8: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
9: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Nyapo.
1: Tak kok aku, Mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wis akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, kendina nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya to di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Rasi Media.

0: untuk fly.
1: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
2: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
1: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
2: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
3: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fine Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: hermano.
1: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Rasi Media.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bola. Hari ini kau nampak cantik sekali.
1: Oh iya?
0: Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Bahwa aku mencintaimu, bola.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Kerasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Muntoronadi Magetan.
9: Toko Sumber Barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
8: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Duko Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Violet Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
5: Inspiratif dan informatif, inilah Rasi Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Penipun dunia menika janji nipun Allah ingkang mesti pelaksana. Terantin menika yang sing penggawian yang dunia yang penggawian ini ku sing penting. Soal ijabah itu jujur penggawian yang menungso ijabah ngabulaken dunia niku bagiannya Allah. Kerantan bagiannya Allah, itu urusannya Allah. Mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu, dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Nek sakit murahnya ten, napa tugasnya kablo, lah napa tugasnya bendoro. Iku kula jenengan mboten sering tabrakan. Cara tatanan mboten antarané karyawan kalih manajer nggih duwi-duwi tugasé. Karyawan isane mek mengajukan proposal. Sing penting proposalé digawe sak apik-apike, sak lengkap-lengkape. Soal ACC iku tergantung manajeré. Kapan ACC-nya? Dan nanti proposal itu akan diubah dalam bentuk apa pemberiannya? Iku tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal njaluke duit. Tapi lek hitung-hitungane sing ACC timbang dikeki duit malah kangelan tuku renorno wis dikirim barang wae sak tukange kan malah penak. Ya iku mesti sing luwih dhuwur, luwih jembar ngelmune, luwih ngerti pengalaman. Iku lek mikir napa-napa luwih tepat, luwih cepet, luwih pas. Termasuk upamane ini terjadi janji, sing janji itu sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu. Dis pas teko wektune, ibae janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjinya 40 dino, lah itu 40 dino pada gak kasil. Itu jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa gak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri. Sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi walaupun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari bahwa la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuku'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Layu sakikan na ojo meragukan temen kain siro, dadek no ragu-ragu kain siro, ragu-ragu fil wa'di tentang janji ni Allah. Apa sing dadek no ragu? Ada mengukuh ilmu ud ora anane terjadi ni perkara sing dijanjek no. Itu perkara sing dijanjek no tapi ora terjadi. Ojo pisah-pisah menurut dadek ni ragu. Wa intayana zamanuhu, wa intayana senajan wis tertamtu apa zamanuhu mangsane janji. Senajan janjine wis ditentokne. Mulane yang terhadis niku janjine Allah dawuh ngeten. Man napa? Man shalat jama'atan. Sapa wonge salat jamaah. Wa takabbara ma'al imami lan bertakbiratul ikram bersama imam. Arba'ina yauman 40 hari. Maka janjinya Allah, dia tidak akan diberi kefakiran oleh Allah. Dan rezekinya akan terus menerus seperti hujan yang deras. Di samping itu dijamin oleh Allah dia masuk surga. Mayar tadi jamaah 40 hari gak tahu keri menangi takbiratul ihram imam terus. Maka janjinya Allah dia akan tidak terkena kepikiran, bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus menerus. Dan nanti kalau dia sudah meninggal dijamin oleh Allah masuk surga. Dilakoni tenar, dilakoni tenar 40 dino. Sewisole 40 dino malah numpuk utangnya. ini jangan lalu terus malah habisi ngapusi. Jangan lalu ragu-ragu apa yang tenang. Apa yang tenang? Nyatane mboten. Ujite wong aku wis nglakoni 40 dina. Ternyata yo ora metu hasilnya. Ya, kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita itu akan terima, akan kita terima menurut wadah kita. Wadahnya akal kula sampean kan terbatas. Kalau ngepasi butuh-butuh duit, sing dimaksud orang fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya udan, itu kita ukur menurut milinya duit. Nah itu persoalannya lah. Kadang-kadang apa pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekine gak rupa duit, mungkin rezekine rupa konco. Karena jamaah yang masjid kan konconya dadi akeh. Bosan jeneng konco itu kan luwih larang timbang duwe. Iya lho, sama dia konco siji di tuku pinten. Eh? Konco siji niku lho cara tuku konco ngoten pinten. Wong enten tiyang umpamane nuwun sewu, enten petugas ning Jakarta, nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar mriki, nginep sewengi. Wong ngoten iku golek konco wawon, apa meneh konco sing iso mbiyayu kena jak turu teng hotel sewengi tok lho golek konco. Ini bisa 500,000 barang itu. Jadi mungkin sanggulnya oleh BMW. Perkara konca sama tempat mau orang regane. Bila bila mau kalau sholat di masjid 40 dina itu mungkin perkara konca pinten. Ini gue cara di etong pinten juta pun, apa mana jutaan. Di dalam masa 40 hari ketemu konca sewu, dan dia mes 1 juta pun sewu ya. Ya, 1 miliar itu ya. Masa duit konco 1 miliar, regane 1 miliar ijik diarani melarat. Nah, kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungannya nafsu sing maknane rezeki iki dhuwe. Nah, padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk dhuwe. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak-tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu, sehingga ketika syarat itu meleset, kita gak tahu bahwa itu meleset, ya gak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Kayak sampai kula panjenengan nekat nyuri dari Gusti Allah. Ya, resikone kalah. Nek sampai kula panjenengan ragu-ragu, resikone kalah. Mula iki dijawab pengen, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li alla yakuna supaya ora ana apa dalika mengkono-mengkono meragukan janji ini Allah itu kodekhan dadi akan cacat fi dasiratika ing dalam mata hati sira. Maka mata hati itu kan kesadaran hadirnya beberapa hal yang baru, jatah Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah ketika mata hati tertutup ada jatah baru gak tahu. Termasuk data baru tentang munculnya konco kan gak ketok. Gila kan? Ya, nalika ketutup gak ketok, lek gak ketok. Mesin dikonco akeh rumangsane melarat. Padahal konco niku nun sewu, pamane tekat-tekatan sampean ragu-ragu soal rezeki. Duwe konco sewu. Niku sampean dolan sedina sitok-sitok niku 3 taun gantek. Iya. Sampean duwe kanca 1000. Sampean silaturahmi siji-siji. Sedina siji, mosok kira-kira dinepi sedina ngresula. Dinepi sedina ta kira-kira paling enggak mengira nggih. Rokok mangan mesti kan sing duwe omah sing ngebos iki. Ya meskipun ya napa-napa mesti terjamin ta kira-kira. Terus sampean urut sampai 3 tahun. Niku akeh bali ning kanca sing pertama neh. Mosok 3 tahun pisan jamin wong siji ngresula, kan ya mboten mungkin. Mosok kurang sugih mboten. Mulane jenengan nek mikir peparinge Allah ampun dibatesi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibadah sirotika, akan membuat mata batin panjenengan cacat. Artinya enggak sempurna. Mestine iso ndelok sesuatu itu luas, karena cacat jadi enggak bisa luas. Nek ngoten tok mboten sepira. Mboten sepira. Lek sampai kualat, sampai mencurigai Allah, lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, menuduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai nak nopoes sudah difonis pisanis, istilahnya seraku dimuai nasib itu kecil cilik sampai sampai ini tua pada jadi tukang becak pemain macam. Ini ku gak kroso, meneng-meneng dia itu menfonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Nah kalau sudah sampai ke tingkat itu namanya nur, nuris sarira, cahaya hati yang bahasa lain itu iman, itu sudah padam. Resiko yang kedua, kalau sampai ragu-ragu lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi resiko yang kedua, wa ikhmadan, dan memadamkan dinuri sariro kita maring cahaya sariro. Sariro itu jiwa keimanan kula panjenengan. Jadi bahayane kathah niku mulane sok-sok donga niku satu sisi nggih. Memang perintah kalau dilakukan kita dianggap hamba yang baik, tapi kalau kita ngoyo untuk ngurusi ijabahnya, apalagi sampai tentang waktu niku wau, sampai bangsa waktu niku gak tepat, lalu menganggap Gusti Allah melinjani janji, jadi jenenge posisi kehambaan panjenengan terancam. Seluruh bahaya malih, keimanan kula panjenengan akan padam karena meragukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan pertama niku wau. Kemungkinan pertama, Allah maringi luweh luas, tapi karena mata batin kula panjenengan niku ciut dan cacat, maka keluasan pemberian Allah itu enggak kelihatan. Kalau wong nginceng ngoten, nginceng pas sebolongan yang sak meter. Pas sing nginceng cecek banget, ketok iru ketok. Gitu ge. Coba lek lek purun meluaskan pandangan kula gak irung kok. Ya lek mriku ate nek lambe ini pas ketok irung tok ono Mas Ayu ya gak tidak situ ayu bolongan loro koyo tawon ngoten. Lagi ngene to. Mana ge? Memandang itu yang luas sehingga komplit. Nah, keluasan pandangan itu mesti kados sing sampun sampun kula aturke, keluasan pandangan itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman, informasi, data sing diterima dening akal kula panjenengan. Sementara datanipun Allah tentang pemberian, tentang kemaslahatan, tentang masa depan panjenengan, sedaya iki kalih Allah pun dilatar dan itu lebih luas. Lebih luas. Loh, lek ajeng dinggo hitung-hitungan matematika, 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Jangan sekali-kali titik-titik sama dengan titik-titik sama niseni. Lek sama niseni akan biasa itu. 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan gue gak roh aku ngoten mawon. Lek sama tekad, lah harus paling diisi 20 ora wis padha ae ngoten. Lah kok iya lek isine 20 titik-titik iki. 2 ditambah 2 4. Lah titik-titike piro isine? Mboten ngerti kok, Dek. Mboten ngerti. Mungkin gak maca cek mawon. Ngitung rupane. Bensin ditambah mobil, ngoten. Ditambah sopir, ditambah kemungkinan-kemungkinan sing aku ngerti, Sajian dua jam sampai Blitar. Dan apa itu titik-titik sih kita buat ngerti. Titik-titik apa lah, tenggalan kok ada apa kemungkinan kira. Dan iya tambahnya pas, tambah enek tergantung berlima, enek kataan dalam macet, enek macam-macam. Ya kan gak situ dua jam. Jadi ini soal lima jam, soal enam jam. Karena ketika kita berangkat, disunatnya dari Rasulullah, kita pergi dari rumah. Ini aku ketemu ini ngerti. Tawakal tu Allah. Itu lagi, ninggal rumah itu siji. Tawakal tu Allah. Soalnya kemungkinan di luar rumah dan kemungkinan di rumah yang kita tinggalkan nol, itu titik-titik semua. Yang bisa ngisi hanya Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Yang penting secara pasti awak dhewe sesuk jawab loro tambah loro sementara iki papat. Maknane apa? Wis ana kunci, wis ana gembok, wis ana tangga sing dititipi, wis ana bojo sing ditinggal dipasrahi, iku jenenge dua tambah dua sementara iki papat lah. Tapi kemungkinan sak dure papat kita enggak tahu. Ya, yang enggak tahu itu kita pasrahkan. Gusti, iki sing penting anak, bojo, omah, kulo kula pasrahne. Pun kula kunci sak mampu-mampu kula berdasarkan ilmu 2 tambah 2 wau, tapi sing titik-titik di luar 2 tambah 2 panjenengan sing ngurusi lan boten melu-melu. Ya, penak ta boten? Mboten ngoten niku sampean nggih. Repot, sami kae donga, sing penting pun donga. Berdasarkan data jenengan ngijabahi, kula yakin jenengan ngijabahi. Nyata-nyata sekarang saya ini oleh apa jenengan panjenengan paringi saged donga. Dunga kula sing jenengan paringi, janji panjenengan ijabah sing pun panjenengan janji akan datang kula sing kula ngertosi, niku kula yakin itu pasti ada 4 ibaratnya ngoten. Tapi lek jenengan ajeng nambahi kula boten ngerti. Nah, lek saged ngoten, mungkin boten padan. Hidup ini lalu kita bisa bener-bener optimis. Walaupun mungkin cara wong liya ngarani wis jeleput, jegur pecerek. Wis dicep-cep lah diusep-usep lah wis gak ana nilaine uripe. Tapi nuwun sewu. Banyak sekali konglomerat iku sing asale menjadi pengajar rokok. Gitu nggih, SD ora tamat. Menjadi dodol rokok ning pinggir dalan. Kios iku sesuk dadi konglomerat. Gitu. Sampai saiki diburu-buru angele ra karuan. Teh KKN macam-macam. Niku kawitane ku barang sing cilik. Padahal nalika semono kabeh ngene apa atas bapak rokok. Lha moko kemungkinan di luar bapak rokok ini bisa lah buka teh. Gelis mawon to, Dek. Gelis mawon. Mboten. Lha nalika kula panjenengan donga sampai donga niku senengan berdasarkan janji Allah. Apalagi janji-janji sing napa? Pun ditentokne wektune kaya ngene. Wow. Man zahat arba'ina yauman. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina. Nabaa moko bakal nyumber min kalbihi saking atine man apa ya nabi ul hikmati pira-pira sumber hikmah. Enten sing manane hikmah niku ilmu ladeni. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina juga sekolah pinter. Kuwi niku jeneng sing nawa ikat. Aku tak zuhud 40 dina gak ngereken dunya. Gak ngereken dunia, pokoknya topo 40 dina inteni, bisa oleh 40 siji dina dila dinilai teko-teko. Nah itu jangan sekali-kali mencurigai Allah. Karena apa? Mungkin yang namanya hikmah itu tidak harus dalam bentuk ini. Mungkin hikmah itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemungkinan bentuk itu berjuta kemungkinan Allah bisa menciptakan. Saya tahu ya. Mungkin ben bae ben bodoh enggak apa-apa. Soale bae kadung pinter malah dicurigai wong. Oh, kuwi prewangan lho, itu malah ruwet. Oh, pasale bodoh dadak pinter dianggap dukun santet terus dipenake malah ruwet ya. Kok ada wong di Allah mati jira sing nyantet ya. Oh, mergo nek bar topat 40 dina. Iya lho nggih. Dan nek pancet bodoh amat. Nah, hikmah harus diparingi sapa? Mungkin hikmah akan diberikan anak cucu nanti. Ya, ngoten. Anak putune sing arep mari sing ketek iku. Delalah mungkin putune didadekno wong sukses uripe. Aduh, saya wong iki jarang sing cerita. Kula yen nate diceritane salah setunggal putra tambah beras. Sipun cita-citane pun Gus Dur dados presiden. Niku sing bercita-cita Gus Dur. sing bercita-cita abai Gusti. Ya Haji Wahid Hasyim. Nalika semanten dados Menteri Agama dipun ijazahi tempat salah Pak Yai Abbas Buntet Cirebon. Niku dipun ijazahi wiridan kalih salat hajat napa-napa pokoke poso, enten posone. Poso 3 tahun, Gus. Nek sampean wani poso 3 tahun wiridane iki. Nek sampean sukses kuat sampean dadi presiden. Tapi nek sampean gak kuat urung tutup mati. Niku yen ijazahe ngoten iki. Dan telalah Gus Wahid Hasyim kecelakaan teng Bandung nika dereng ngantos tutup. Ternyata hikmahnya Gus Menteri apa berarti Gus Wahid lah tirakat cuma-cuma. Lah ndungo gak dikabuli Gusti Allah lah dadi presiden. Mboten. Nyatane sing ngabulne

0: memberikan mulka, kekuasaan, mentasak kepada siapapun yang kau kehendaki lah. Lalu soal yang kau kehendaki ini terus saya harap nyetir sapa. Apa kena Gusti Allah bidimu? Betul kene. Jenengan protes Gusti Allah, Gusti, ampun dadosne udan. Ya pagah udan. Niku kersane Allah. Boten kok terus lha niku nyatane enten pawang hujan. Niku sakjane pawang hujan niku namung wayang mawon. Sakjane kok sing marai jane gak sida terus pawange niku mboten wong. Riyen kan pun dijekne sawabikul himam tatukhribu aswarul aqdar. Hima kehendak seseorang yang cepat terlaksana itu tidak bisa menembus batas-batas takdir. Termasuk hima cita-cita kehendaknya si pawang hujan untuk mengundur hujan atau memindahkan hujan itu sebenarnya hanya wayangnya Allah sing leluh panggah Allah. Cuma wayangnya sing diubahno lewat pawang niku mawon. Lah ngoten ta mawon gak jate. Lah niku pemahaman-pemahaman yang ngatos maten menika termasuk kula panjenengan yakin dateng peparingan Allah menika lek dilampahi saestu diangenaken saestu justru akan berakibat sebaliknya. Lek ragu-ragu akan berakibat menyacatkan mata hati dan bahkan memadamkan cahaya iman, tapi lek diyakini terus dengan berusaha untuk membuka mata hati dengan keluasan kesadaran total tentang kehambaan, maka kita akan mendapatkan kebalikan dari itu. Mata hati kita akan semakin sehat, akan semakin cerdas mencerna keadaan, nurani keimanan kita akan semakin menyala, akan semakin terang menyinari batin kita juga. Nek ngoten mungkin terus stabil urip niki mboten guncang-guncang. Terpimpin
1: nalika kula panjenengan diparingi mata batin sing sehat, dipun paringi cahaya iman yang semakin terang. Biasanya ini biasa deh. Kita akan diuji. Ketika kita diberi pelajaran merasa sudah paham, diberi materi pelajaran semakin paham, maka kita akan diuji oleh Allah. Yang ujian itu sebenarnya bukan untuk mengenal murid. Ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas, membuka pelajaran baru. Yang kadang-kadang secara fisik, secara aktivitas lahir, mungkin aktivitasnya menurun. Betul. Karena bentuk-bentuk pemberitahuan Allah, bentuk-bentuk pengertian baru yang diberikan Allah, itu sering-sering kalau panjenengan menurun aktivitasnya. Lo tak terus pun jauh dari bulan atau ilang dawahkan hingga fatahalaka wujahatan minat ta'aru wala tuba lima ara in kola amali hingga fatahalaka sekalian Allah buka sapa Allah laka maring sira buka wujahatan ing satu sisi satu bentuk minat ta'aru saking perkenalan Allah kepada kamu. Salah tu bali monggo aja ngreken sira. Aja merduli sira maha sertane wujudan menawa taruf mau aja ngreken in kala lamun setitik apa amal ka amal sira. Jadi Allah pun kersa maringi pengenalan dhateng panjenengan. Niki jenengan mboten usah banding-bandingno ngitung antarane pengenalan Allah kalih amal panjenengan. Mungkin non jauh anak uang tu nama lo jauh Rasulullah akik seminggu dua akik seminggu mungkin dikandani solat tahajud ngelakon itu nang solat tahajud akik seminggu meroleh Allah diberi pengalaman banyak pengalaman yang luas pengalaman kegaiban pengalaman keadaan yang biasane lah nemu uang tu murah sosok karun dia gampang ngamuk. Nah, kok malah itu moro-moro yang ngasih itu kepengen uwa yurah

0: ini sakit ini. Ketika Allah mengenalkan sifat loman kepada seseorang, maka seseorang itu akan dicaksa oleh Allah untuk senang wawah. Ini sangat-sangat. Mungkin dia tahu maksudnya, betul usaha ada tanya-tanya. Dia bilang, aku riaba, turaka, kasih bagi ini. Dia kok moro-moro ada perubahan kayak ini. Ini betul usaha dia tahu. Soalnya, bandingan antara amal panjenengan kalau peparing Allah, ini betul-betul bandingan. Artinya, Allah memberi, itu sebenarnya tidak dihubung-hubungkan dengan amal panjenengan. Allah paring ya panjenengan paring naik ngoten. Soal amal panjenengan itu namung wayang. Itu persoalane. Mula niku lek pasen telange, pasen telange, pasen boten telange ngoten. Mungkin sak derenge jenengan sapa? Sak derenge bareng mana bareng karena ngaji itu kita paham mulai sudah jauh tertib betul jamaah 40 dino ini wau moro binahkan tenang ya aktif jamaah 40 hari bahkan bisa berlanjut sampai mungkin 100 hari seri-seri karena Allah diparing loro sejak loro dari jamaah sholat mawon wabut banget ini jenisnya lah muda setitik ngamalnya dan ya tidak seperti amale, tapi di tengah-tengah zaman sakit itu tadi ternyata banyak hikmah pengenalan dari Allah yang luar biasa. Maka sama nompo peparing pengenalan kepada Allah rupa loro sing halane loro niku krono pun bernasihkan halane loro terus jadi bisa guyan-guyi niku sama orang usah nyusah orang usah ngereken sudah jamaah zaman John semakin sedikit gak usah direken soalnya ngamal kuyo peparingi Allah itu loh ya terus saya ini diparingi loro jur tengah-tengah loro itu ngerasa no hikmah loro itu peparingi luar biasa yang mungkin harganya lebih mahal daripada sholat panjimnya terus kenapa? Mungkin ada yang salah itu kartu yang dengan sholat itu ada campuran-campuran kelihatan yang tidak benar. Tapi lek loro gret, niku tekane loro napa karo sampean. Ben. Mudun lho, samong kok ganjarane wong loro niku luwih gedhe lagi ganjarane salat. Nek sing loro niku sabar gelem nampa. Termasuk malih pengenalane Allah malih sapa? Baru ngaji mulai tertib mulai ini selesai lancar mulalah dipitnah wak dipitnah tapi ini kan beda rasanya aku dipitnah yang ini kalau dipitnah yang dia kok penah yang ini itu dipitnah malah terus oleh jadi kalau hubungan yang biasanya di urung dipitnah yang sedakoh ini lancar kalau dipitnah malah yang bisa sedakoh ini rata PNS malah dunget suara apa. Nah kalau sampean paham pembukaan ini sama dibuka pintu fitnah dibalik fitnah ada hikmah sampean paham lebih besar nilai hikmah itu daripada apa? Mungkin sampean gak bisa dibetnah bukan apa nalika wong ora dibetnah itu gembilu tapi lah dibetnah itu gak terus jadi gini lah ya ketika begini kita punya rasa perasaan ayam tentrem karena ditanggung oleh Allahu Akbar Allah yang Maha Besar yang itu tak mungkin bisa dirasakan ketika kita masih besar dulu mulai delok niki delok niki ya ada pulau panjenengan boten oleh suudon teng tiang terus menponis wong yang pas jatuh di dunia ini di mata orang banyak jatuh belum tentu itu di mata Allah jatuh ya dan hati-hati mungkin orang sandunya ngarani itu semua ngalak orang kena dengan boleh itu ukuran-ukuran dunia. Tapi sangat mungkin bikin teng swarga bareng-bareng sampean ora tekel. Percaya apa mungkin ketika dia dalam kesendirian itu dia justru tidak butuh ditemani siapapun. Dia hanya butuh ditemani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa dekat kepada Allah lebih cepat orang ini dibanding taman sing ibadah mungkin 100 tahun. Misalnya sok-sok mungkin dia ini nanti kau tenak sukses secara duniawi tenak ini ku hati ini gelisah ini bisa diparingi bangkrut ini Gusti Allah malah seayem ini ku kacar dia tonggok pulau tambah beras yang pun tidur rin ku kabinan pabrik rokok merke rokok cap kitab ilmu alam. Lalu kau sih pabrik rokok itu jangan, ini garwane tiga, omai tong undi-undian dan waktu ini sih sawai obo tanduri tebu tanduri paling sukses, terus mulai ngunduri tua, oleh Allah Taala sebenarnya si paling bangkrut, rokok kita pe bangkrut, jadilah sawai yo disewa-sewa no waktu lawan nunggu serat wat garap disewa-sewa no itu mesti diparok no akhirnya dia main itu sampai gak ada aktivitas no kok ya untungnya tengah itu aktivitasnya dia main terus nyetak botok jadi juragan nyetak botok anggil ngobong botok mateng weh ditawak-tawak no masjid-masjid langgar yang gitu ini itu ternyata secara fisik yang baik jadi wong ino. Secara fisik pabrik bangkrut. Secara fisik ya baik kalau wong lontang lantung ngurusi botol tok. Tapi coba yang ngaku aku yang nanti ikon balik nih suku kayak dia nama gerah enak ngunci nih ngurah-ngurus botol ini tok eh bisa ngumbang mecik kotok langgar kotok nyatanya bujuku telu ya panggah urip malah anjing sejo pirang kalih tahun niku sik sempat kesah haji bareng garwane kalih iki sing tunggal pun sejo dene dene iki sing dhewe aja tentrem wong loro niku mboten usah ngukur ngoten iki mboten usah ngukur pemberian Allah dengan amal karena antara pemberian dengan amal itu gak sebanding. Amal itu dari sampean, pemberian itu dari Allah. Kok sama hitung dulu? Kenapa? Bandingannya kenapa? Nuhun Jawa lah. Dan sebabnya kalau bisa dengan jadi kita contohnya Pak Dipo, Nuhun Jawa Dipo. Ya jadi proposal ya bodoh kertas kirang lembar kan. Terus, mari kita tahu enak peparing kita kok terjadi itu proposal ini kuau sampai 6 juta 7 juta padahal kertas proposal regane ini alah paling akeh prawewu ini untuk tak fotokopi ini dan prawewu dibanding karo 7 juta 10 juta ini gak sebanding malah ini apa proposal itu jangan kamu reken yang penting apa beliau memang ingin memberi itu yang kamu reken. Soal proposalnya orang ada regane. Nah ini ngamal itu enak jane mboten enten apa-apane. Sing marahi napa panjang jenengan pantes diparingi mergo sampean dadi kawula lah kono bendoro iki kok. Lah pemahaman kaya gini itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Lah nek sampean banding, oh, sing marahi ana 10 juta iki lah mergo proposal itu ya orang ada apa-apa nih proposal ini dibuat di tong sampah baru itu iya gue betul betul ampun dibanding pemberian Allah dengan amal itu gak ada nilai ya. Apalagi dari segi posisi teman dewu kalau sesuatu dari Allah itu suci sementara posisi dengan itu kotor dirambil jalan itu. Sopo sing arani jurusik
1: Itu mana lagi? Secara fisik berapa lagi? Kepala orang lemu, kepala nggak terlebih, masya Allah. Ini berarti WC ini kan WC tinggi. Menang-menang ini cuma lagi lah WC melaku mau terbawa. Sungguh terlebih.
0: Secara fisik ini penuh kotoran, tapi kok oleh Allah dikirimi suatu sesuatu yang sangat suci.
1: Berupa ilmu, berupa amal,
0: itu semua sudah luar biasa. Jangan kamu bandingkan amalmu itu yang muncul dari dirimu.
1: Itu sebenarnya amal yang sudah tereduksi, sudah terkontaminasi oleh kekotoran dirimu. Tapi lek pemberian dari Allah, moro-moro kowe diparingi lara, terus dibuka hatimu, ngerti hikmah macam-macam. Nah, hikmah macam-macam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang pemberian itu memang untuk kamu. Bukan kok pemberian itu karena amalmu, bukan. Paham ya? Jadi lek dijenengan pas tirakat, riyadhah, kahil, SDR. Itu lho maknane niku.
0: Aja GR. Riyadhahmu kirane apa-apa nih. Diri kowe diparingi dadi apa-apa. Ora kok mergo riyadhahmu, mergo pancen pangkat diparingi.
1: Baru sak pun wonten wis enak dadi wong iku mboten bubar. Ngene kate. Jauh di ujung yang terkoran jujur jauh orang ada super gak pasen
0: itu ungkapan yang kita yang sebenarnya tapi mana nih apa ini orang yang dia gak bisa lo nyebian tak ini kan ya posisi bahwa saya gak ikut ini ya posisi kepresidenan kemarin ya Allah jadi bisa lo Gusti Allah nih soal tangan yang jaluk lewat macam-macam ini terserah Gusti Allah atau cara yang jaluk soal coroknya dia terserah bosnya kalau tau itu ini aku udah dikau lo kan udah dikau lo gak masalah
1: enak pun di udah dikau lo di lebuannya penjara kalau udah dikau lo dikongkong jadi tukang sapu istana jadi ngaman dia jadi kau lo di dalamnya keraton di lubuknya penjara taruh jadi kaula tapi dikurung di apa dikaitkan jadi tukang tahu apa tukang sapune tukang ngepel tukang macam-macamnya tapi di istana jadi kalau sama kena pun di
0: kan jendengnya kamu lah lu pake orang penak lo tuh lagi Lepas itu nanti lo pilih kan lo mana nih? Nek karo penjara nih pengen dikongkong yang penjara. Yang penjara rita gak masalah. Kabeh Nabi Yusuf ya lo. Iya bagi? Nabi Yusuf ya ada penjara. Tapi justru di saat Nabi Yusuf di penjara, itu justru banyak menemukan banyak hikmah.
1: Nabi Yusuf dikenaringan ilmu enggal, termasuk ilmu beda impan. Ini ku nemunya di penjara.
0: Kerana apa? Nalika Nabi Yusuf lebih penjara pun jauh asli dulu abu ilaya lebih penjara itu lebih kesak sebegini tapi bangku lo kena fitnah skandal kali Zulaikha peng istana ngeriki ya iya jadi pun tuh yang terus kabeh nuduh ibu dan Zulaikha ada affair dengan Yusuf ya walaupun dan menurut ayat Tuhan ya Hammat bihi wa hamma biha. Siti Zulaikha naksir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak jadinya naksir Zulaikha. Tapi kerana Nabi Yusuf niku putrane Nabi Yakub serpun dipagri Burhan, dipagri keyakinan sing kuat, akhirnya Nabi Yusuf itu hamma ya naksir, tapi naksir ingin meninggalkan.
1: Jadi sebagian ulama tafsir wonten
0: ya bener naksir, tapi naksir ingin lari dari situ. Buktinya apa? Buktinya bangsa berbelegas fitnah itu dia lebih memilih di penjara sebagai formalitas posisi tidak yang kalah di penjara karena dia berani kenapa? Berani nanya sang juragan putri gak apa-apa di tetap itu gak apa-apa tapi ternyata Nabi Yusuf sampai di penjara dia menemukan banyak hal.
1: Boten, mulane boten perlu nanti kalau kula panjenengan dibuka lah pembukaan pengenalan Allah. Niki sing perlu dipahami lale. Allah membuka pengenalan itu ada kalanya pengenalan itu melalui sesuatu yang bastu, yang segar, enak, ekor, nyenengno. Ada kalanya pengenalan Allah itu melepasi sing cupet, ditengkerem, gak enak, rekoso. Soalnya kedua-duanya itu sama-sama pengenalan Allah. Karena Allah itu juga Al-Qabid sekaligus Al-Basid. Allah itu tukang nyenggerem sekaligus yang memberi keluasan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang sekaligus Al-Qahhar Al-Jabbar, Maha Perkasa dan Maha Memaksa. Jadi sama mengenali berkati saya berarti meripati kita kisah, tidak boleh ya. Seperti Nabi Adam, sebenarnya ketika Nabi Adam di surga itu pengenalannya adalah pengenalan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mun'im. Tapi ketika beliau diusir sampai di bumi sengsara, itu Nabi Adam mengenal asma Allah yang lain. Itu pengenalan Allah kepada Nabi Adam berupa At-Tawwab, Allah yang menerima taubat, Al-Ghafur, Allah yang mau mengampuni, Al-Qahhar yang memaksa Nabi Adam. Walaupun asalnya penghuni surga, dipaksa menjadi penghuni bumi dan sengsara. Dan yang saya ini sih tak jane bedane apa to? Dicolo wonten bulan karo dijunjung tapi gak bebas. Penak bumi. Nah, yo terserah karo sikape sing dicolo karo sing dijunjung. Nunggu nggo. Ya sing dijunjung rontak mencolot-mencolot ya lara kabeh. Ngoten. Yo nek sing dicolo dikai kebebasan ora gelem memaksimalkan kebebasan itu ya ora oleh apa-apa. Gitu loh ya, yang Allah itu maha bijaksana. Mungkin bisa Allah memberikan keluasan di dalam bentuk yang sempit, Allah bisa merubah sesuatu yang sangat sempit tapi ditampilkan dalam bentuk yang luas. Bentuk jubar sembarang kali keturutan tapi sempit. Soalnya sepele banget. Persoalannya apa? Sepele banget. Apa sih? Mereka kalau orang tua gak cocok, ini tidak, ini jadi sempit kabel ya. Padahal perusahaan diserah nih, sembarang diserah nih. Ini harus menguji ini barang yang dukung. Apalagi pada itu di manajer staff-staff yang dukung kabel. Luas kan? Yang kantor gak ada di raja. Mungkin lebih rumah di pembeli orang tua yang tinggi. Ini sempit banget kan? Jadi di dalam keluasan ada sempit. Di dalam yang sangat sempit, bisa sangat luas. Ketika hidup di bawah jembatan sangat sempit. Mangan yang sisa nih uang merokok yang teh, tapi dia bebas lepas. Mumahe sak langit, lantainya sak bumi. Iya luwe luwe tau deh. Dia langit jadi atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Ini omah kok sak langit sak bumi itu jubar banget. Ya, di dalam kesempitan ada keluasan. Di dalam yang luas itu ada sesuatu yang sangat sempit. Mungkin nanti aku kayak pulang itu luar, pas ngaji itu benar-benar. Jadi kayak iya, aku rumah doang. Tapi kita pengomongan, sebenarnya naik kalah. Wisuk lo saat jenis yang ngomong itu juga. Bahkan ini bahaya tidak, penjumbang, tumbas apel. Ya, kalah, dikaji itu. Ada gak dituruti. Iya, dituruti ngantuk, gak dituruti anak, gitu. Kalah. Oleh karena itu, kalau panjenengan belajar, gitu, gitu. Mergono apa, tak? Kainahu, saat temennya Allah, iku mafataha orang buka sopo Allah, haing pengenalan mau. Raka kebun siro. Illa wahuwa kejoboh hale utawi Allah iku yuri di ngeresake sapa Allah ngeresake anya tarofa arep itu memperkenalkan diri sapa Allah ilai kafarin siro. Jadi Allah buka apa-apa buku bentuk sing nyeneng no buku bentuk sing gak nyeneng no wila jani urak apa-apa urak terus susahku jopoto yoyo kok digawek sengsoro laru gusialan. Ora soal dosa. yang kue dosa itu ya Gusti Allah itu jadi orang gigri kok Gusti Allah itu lebih jaduk dibang menungso kok ini kan ya menungso itu jua itu dijatah semua itu lah betul lah rata jadi Gusti Allah lu jaduk buat jatah kue apa-apa kue ini mengapa lho ini kok mergo kue dosa terus dihutu Allah buka yang dibuka Gusti Allah itu terus kalau buka ujian ini enggak. Jadi ketika kamu dibuat sengsara oleh Allah, kamu jangan seuzon dulu. Pahami betul kesengsaraan itu, bahwa itu pengenalan dari Allah. Memang kamu pantas untuk disengsarakan. Walaupun kamu loh. Begitu pula ketika kamu dibuka, memang kamu pantas untuk dibuka, dimasukkan sesuatu yang luas. Wong sing pun belajar kenal Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya antara luas dan sempit itu tidak jadi arep-arep, dia berada di atas yang luas dan yang sempit itu. Jadi kami Nabi zaman tinggal kami Nabi itu loman tapi fakir, aneh loh zaman bayang loh, kami Nabi itu loman tapi nuwun sewu lek sare gegeri itu ngecak kelapa kurma. Nggak mau sakit ngoten. Mergo Kanjeng Nabi pun mboten ngreken malih soal sengsara karo gak sengsara, dadi Kanjeng Nabi padha-padha peparing saka Allah. Cara wong dimong ngoten, aku dimong dikongkon dolan tuyuran karo dimong digendong wis padha ae. Digendong ya semakin sempit gak patahi sobah, tapi lak dimong mergo sayang, dicolo kon dilanan iki dicolo mergo sayang. Kedua-duanya itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajarkan temu gilek boten. Sungguh penuatian bener-bener rasa dadi kawula lalu ngejah ya. Wajibul qalba mengarahkan hati itu kepada Allah terus menerus. Sulit. Sulit. Wale iki kudu dilatih. Mulane ketanya dari nalika pengenalan itu datang, sebenarnya Allah tidak apa-apa. Allah memang ingin membuka perkenalan itu untuk kamu. Dan bentuk yang model gini memang sempas untuk kamu. Talam taklam, ono ora ngerti sapa sira, ana ta'aruf sak temene sing oleh ngenal, dua yo ta'aruf iku muriduhu. Iku mauridu utawi nggon lumakune pengenalan iku alae kae ngatasi sira. Apa kamu gak sadar bahwa memang yang berhak mengenal Allah itu hanya kamu? Itu bagi ini Allah itu gak usah dikenal Allah, Allah ngerti dia sama gak dikenal Allah apa sakit ini bagi berarti memang Allah datang mengenalkan itu memang kamu yang boleh mengenal. Wala amal lah, sementara amal mumuni, wala amal utaya amal, iku antau tabi siraku mudiha, kang ngatur no amal ilahi maring Allah. Pengenalan itu datangnya dari Allah kepada kamu, sementara amal itu munculnya dari kamu kepada Allah. Bandingannya, arep banding dulu. Aina, aina iku ana ing ngendi pas posisimu. Aina iku ana ing ngendi mautai barang tuh dikang ngaturi sapa sira di ing ngamal ilahi maring Allah. Numa dibanding karo peparing wa kang utawi maiku muridhi utawi gonto mekane barang iku aleka ing atase sira. Bandingkan antara sesuatu dari kamu untuk Allah dengan dari Allah untuk kamu. Coba ibaratnya ingatkan malah nalikannya kalau panjenengan ditimbali presiden teman-teman. Ditimbali presiden kalau kali presiden tidak jago dikenalnya tentang suasana istana terus mulai ini namun dikek kartu nama jadi kartu nama Abdul Rahman Wahid Presiden RI kartu nama ini kula pengenalan to.
0: Niku kan sebab semakin ngono to nggih. Mboten kaya-kaya aneh wae gak organe.
1: Nah,
0: sapa umur iko nggawa napa? Kemun apa segala sesuatu yang menurut saya paling berharga apa nata Rogustur ibu keris ibu keris nata Rogustur zaman mulai lo tiga wani kartu nama tak lo zaman ngagret kartu namanya mergul keris itu keliru kartu nama dari Gustur itu lebih berharga daripada keris sampean keris apos-apos lo tiba-tiba iya nah, perusahaan ini pulau panjangan belajar latihan yang terniki belajar mengenal apa yang diparingi Allah diriku enak mura enak jadi pulau panjangan setia bergantuk ditolong sakit Allah sakit leres-leres ngerasakan apa yang diparingi Allah bebas hikmah bebas posisi kehambaan yang tak marah.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kerasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Ini sahabat Rasi Media, suasana penyelenggaraan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang pada minggu kemarin mendadak memanas. Ratusan pendukung Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudori atau Gus Yusuf sahabat Rasi melakukan aksi protes di gedung serbaguna sehingga membuat agenda persidangan terpaksa tertunda. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Saya Petra Si Media. Pagi ini tanggal yang terakhir ya di bulan Agustus 2026 ya. Semoga bulan depan kita diberikan rezeki yang berlimpah, terus sehat selalu, berkumpul bersama keluarga dengan kebahagiaan begitu ya. Pagi ini cuaca di Kota Magetan cukup dingin ya. Suhunya berada di sekitaran 20 hingga 22 derajat Celcius. Di tempatnya Mbak Karso 20 derajat ya, karena dinginnya luar biasa pagi ini. Biar lebih semangat kita bersama Rasi Media untuk berbagi informasi. Silakan yang mau berbagi informasi lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Karena kebersamaan Mbak Karsa pagi ini sampai tuntas nanti insya Allah di jam 10 pagi nanti. Nanti kita juga berbagi informasi. Pokoknya untuk pagi ini harus sehat selalu, tetap semangat bersama Rasi Media ya. Selamat pagi yang sudah mampir di WhatsApp.

Ya, Debak Lilis pagi harus semangat ya pagi ini. Kita tunggu untuk informasinya lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh ya. Panjenengan juga bisa nonton visual kita di Xspace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Untuk sahabat Rasi yang punya Facebook, jangan lupa untuk nonton berita-berita atau membaca berita-berita dari fanspage-nya Rasi Magetan. Carinya piye mbah ning Facebook, carane diketik Rasi Magetan 90,6. Gue lak tawamu ning kono beritane wokeh ya, jadi menambahkan informasi panjenengan.

Dan tentunya untuk kesempatan pagi kali ini yang mau berangkat ke tempat aktivitasnya, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa dicek dulu kendaraannya dan tentunya jangan lupa sarapan pagi. Surat-surat kendaraannya ojo lali ya. Jangan lupa minum teh hangat.

0: Pak, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
2: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri.

0: investasi masa depan, atau beban fiskal yang terlalu beresiko, silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, rasi dan informasi.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: informatif.
1: Oke, Cabut Resi Media, pagi ini luar biasa ya, cuacanya sangat mendukung dan tentunya pagi ini sudah ada beberapa informasi yang sudah Mbak Karso siapkan untuk menambahkan wawasan panjenengan untuk kesempatan pagi kali ini ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini informasi pertama kita dari Kota Madiun yaitu pedagang pisang di Madiun Wadul terjerat rentenir, utang diklaim mencapai 60 juta. Ternyata tidak hanya di Bojonegoro kemarin ya, ini kembali ke kota Magetan ya, ke Madiun, bukan Magetan ya, Madiun ya. Ini salah satu pedagang pisang asal desa Sirapan, Kecamatan Madiun, mengadu ke Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro. Mereka itu mengadu sabotrasi pada Rabu lalu tanggal 26 Agustus 2026. Perempuan yang akrab disapa Ibu Yati ini mengaku terjerat rentenir hingga utangnya membengkak menjadi puluhan juta rupiah. Tak hanya mengeluhkan beban utang, Yati juga mengaku mengalami intimidasi saat menjalankan aktivitas berdagang, ya kan? Bahkan telepon seluler dan televisi miliknya sudah disebut telah diambil dari penagih utangnya. Sahabat Rasi ini, Yati mengaku memiliki sejumlah pinjaman kepada beberapa oknum pemberi pinjaman, salah satunya kepada oknum berinisial RH yaitu 2 juta ya. Dan ia juga mengaku meminjam 5 juta kepada oknum. Wah, iki oke utang lho, ngene kok ya madul ning anu aku ngene iki terus padul ning sapa utangku oke ngene iki. Geng, sepenting ini gue loh sahabat Rasi ya. Kalau memang kita mau pinjam, ya toh, memang itu untuk usaha, ya kita harus membayarnya sahabat Rasi ya. Untung aku iso bayar, ya toh, alhamdulillah. Senajan tau urip oke hutang, neng harus tetap semangat ya. Oke, selamat pagi kakak, kakak Bayu ya. Selamat.

pagi Mbah Karso ter semangat pagi ya. Pak Bayu, kok ditambahi Pak ngono apa-apa jane? Bayu Samudra Wijaya dari Madiun Kota mau rekam lagunya dari Boy Gang koyo Jogja istimewa ya Mbah. Buat Mbahnya jangan lupa sarapan semangat pokoknya ter wegah. Kono sing sarapan kene sing kene kon semangat wegah. Nggih, selamat pagi untuk Mas Bayu. Anak muda yang selalu semangat. Pagi sudah merapat bersama Rasi Media, nanti tembangnya ditunggu. Nanti Mbah Karso hadirkan kok ya. Yang penting ya pagi ini tetap semangat. Harus lebih semangat untuk menjalankan aktivitasnya ya. Nanti tembangnya ditunggu insya Allah nanti Mbah Karso hadirkan ya. Yang mau ikutan merapat di teleponnya boleh silakan. Tentunya lewat teleponnya di 0351-896-137 atau bisa di WhatsAppnya boleh. Mau nonton Mbah Karso di visualnya juga boleh ya. Karena untuk kesempatan pagi kali ini pokoknya kita harus tetap semangat bersama Rasi Media.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rasi Media,
4: Rasi dan Informasi.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Rasi Media.

Yes, sahabat terasi, pagi ini kita sudah berada di pukul 6 lebihnya 31 menit ya. Yang mau berbagi informasi silahkan lewat teleponnya di 0351-896-137. Sambil kita menunggu yang mau berbagi informasi pagi ini, kita coba untuk update informasi lalu lintas di Kota Magetan yang bisa ditonton di visualnya di Xpace Radio ya. Ini sudah kita pantau di Simpang 4 ya sahabat terasi. Pagi ini arah dari Mall Pelayanan Publik ya terpantau cukup ruame sekali, kendaraannya didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya kayaknya berseragam semuanya ini. Jadi ini para pelajar ya sahabat terasi, dan juga ada beberapa orang tua yang mau belanja ke Pasar Sayur Magetan ya. Dari arah Jalan MT Haryono juga terpantau cukup ramai sahabat terasi, didominasi juga kendaraan roda 2. Cuaca sangat mendukung karena cuaca sudah cerah ya, matahari sudah mulai muncul. Jadi pagi ini harus semangat untuk menjalankan aktivitasnya ya. Pagi ini gimana di tempatnya jenengan untuk cuacanya atau lalu lintasnya, kita tunggu ya lewat teleponnya. Ini ada Mbak Jayanti, mat pagi dan mat beraktivitas dengan penuh semangat nggih, ceria Mbak Karso ter ya. Saya rekor lagunya Berbisa Kasta. Salamnya buat Mbak Karso, semua pendengar asih dimanapun berada. Makasih Mbak Karso, dari Mbak Jayanti ya. Oke. Nanti tembangnya ditunggu satu persatu, nanti kita hadirkan. Yang penting pagi ini harus tetap waspada dan hati-hati sahabat terasi. Ketika ditinggal kerja, rumah harus terkunci rapat, dicek dulu tadi menyalakan kompor atau mungkin menanak nasi ya. Jangan lupa dicek dulu semuanya, perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa dan juga keadaan rumah ketika ditinggal kerja begitu ya. Yang penting pagi ini ditemani sama Mbak Karso, pokoknya lebih semangat nggih. Yang dalam perjalanan sambil monitor radio rasi, selamat pagi, hati-hati di jalan.

jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman. Resimsi Media.

0: Versius. Sahabat Terasi Media, senar layangan kembali menjadi ancaman bagi pengendara sepeda motor. Kali ini seorang pengendara motor bernama Devina mengalami luka pada bagian wajah setelah terkena senar layangan saat melintas di kawasan Tol Tambak Sumur arah Pondo Jandra Sidoarjo. Kejadian itu dibagikan melalui akun Instagram @nindiwr. Dalam unggahannya, pemilik akun menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang dialami oleh temannya saat berkendara bersama adiknya.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Ya, apa?
1: Wah, radio ini saya bisa visual ya, Mbak.
0: Oh, alah, ya apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang jenisnya iklan gitu ya, Mbak. Berarti, akeh ya sing delok bakalannya.
0: Oh, ya pinter gitu ya. Radio Rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih? Sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh, 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hari-hari berulang. Oke, sahabat Rasi Media, pagi ini ada kiriman video dari Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap ya. Pagi ini sudah melaporkan bahwasannya cuaca di sana cukup cerah dan juga untuk lalu lintasnya langsung kita tampilkan di visualnya. Ini kiriman dari Mbak Lilis ya, terpantau cukup ramai untuk kendaraannya dari arah Magetan Kota menuju arah Maspati. Dan juga ada dua petugas yang sudah mengatur lalu lintas di depan Pojok Sari ya, Gapura Jeruk Pamilo, yang saat ini memang terpantau di area ini cukup ramai sekali. Alhamdulillah setiap pagi ada petugasnya. Senang nih Mbak Lilis ya, setiap pagi oleh pemandangan yang asyik ya. Saat ini sudah pukul 6 lebihnya 52 menit, kita terima teleponnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
3: Ya, pagi.
4: Ya, lagi flu, Mbak.
3: Ya, kita makan pentol sing pedes apa bakso?
4: Ya bakso, Mbak, tapi enggak pakai pentol ya.
3: Oh, lu nyapa ora pakai pentol? Masuk mie tok.
4: Iya. Sehat, Mbak Karso?
3: Ya, alhamdulillah pagi ini sehat.
4: Ya, ini di Ngawit suasananya cerah.
3: Oke.
4: Okay. Aku nanti minta lagunya Kangen Nikeri, Mbak.
3: Kangen?
4: Kangen Nikeri.
3: Nikeri, oke, okay, siap.
4: Ya, Mbak Karso baik banget.
3: Lho, tanah dijalui lagu rabak audio putar kok mbok seneni ne piye to jane iki.
4: Ya jangan pakai lama lho, Mbak.
3: Antri ra gelem ngantri ya liwat jalur mburi ngono kae.
4: Ya lagu antri langsung ae jalan tol langsung. Ke rahasia aja ya, Mbak.
3: Oh iya.
4: Ya salamnya untuk Bu Ayu di Lodok, Bunda Narti, Mas Angga, Bunda Yani, Bunda Ari di Madiun, Bunda Mayang, Mas Uki, terus dan semuanya Mbak Karso.
3: Oke, siap.
4: Terima kasih Mbak Karso.
3: Yo, selamat siap, terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Bunda Ari yang ada di seputaran Madiun. Yo, selamat pagi yo, kita poco-poco bareng-bareng.

Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah